0: Baik, artinya nanti mereka kan akan berlaga di babak 32 besar. Tapi sebelum itu, Bung, tadi yang bagaimana Anda menilai keputusan wasit yang ternyata menurut VAR itu adalah offside dari gol Sanchez tadi nih di menit-menit akhir ini?
1: Iya, sangat tipis sekali sih. Memang tadi di review VAR ada ada ujung kaki dari Munoz yang lebih dulu naik ya. Tapi dengan adanya VAR ini memang memang kadang-kadang dalam tanda kutip mungkin menyebalkan ya, tapi dalam tanda kutip ini aturan yang baru. Tapi memang ya inilah sepak bola dengan apa namanya, dengan ada VAR semakin klinis lah ya, semakin efektif permainan. Walaupun memang kadang-kadang naturalnya sebuah permainan agak-agak terganggu gitu. Mm-hmm. Tapi memang tadi posisinya seperti itu, offside. Tapi kalau melihat dari cara pergerakan main dengan majunya Munoz sampai ke lini depan, Kolombia memang berusaha untuk mencari seri memang, tapi ia tidak menyerah untuk tidak
0: menciptakan
1: gol. Dan ini menurut saya sebuah perjuangan yang bagus, walaupun mereka seri aja sudah aman ya. Yeah. Tapi mereka menyerang, bahkan ball position maupun shootnya di babak kedua mereka unggul. Artinya Portugal tidak mampu melakukan apapun di area pertahanan dari Portugal dengan maksimal. Rafael Leao mungkin jadi harapan, tapi balik lagi suplai bola dari tengah dari Bruno Fernandes tidak terlalu banyak, dan itu membuat main mereka juga kurang maksimal, termasuk dari lini belakangnya atau dari second line-nya juga terlalu banyak. Beda dengan Kolombia yang suplai dan kanan kirinya bagus, fullback kanan kiri mereka cukup baik, bermain baik, terutama Santiago Arias yang walaupun diganti oleh Daniel Munoz di akhir-akhir pertandingan tadi.
0: Ya, klasemen akhir Kolombia sebagai pemuncak klasemen, kemudian Portugal, Kongo.
1: Yes.
0: Kongo menang 3-1 atas Uzbekistan. Itu artinya Kongo juga masuk dalam peringkat 3 terbaik ini.
1: Iya, yang pasti Kongo dengan poin 4 ya.
0: Iya.
1: Mereka berada di papan atas ya. Karena poin 4 ini poin yang paling aman untuk
0: 3 terbaik.
1: Yang pasti Portugal akan bertemu Kroasia di 32 besar nanti. Mm-hmm. Dan ini mengulang 3 pertandingan di 2024 ya.
0: Yeah.
1: Buat di UEFA Nation League, pertama yang satu di friendly match. Di friendly match mereka kalah gitu. Mm-hmm. Tapi di UEFA Nation League imbang dan juga menang. Jadi artinya 3 pertemuan terakhir dengan Kroasia, Portugal itu sekali menang, sekali imbang, dan sekali kalah.
0: Oh,
1: jadi imbang lah ya,
0: seri lah ya.
1: Berbeda dengan Kolombia, jika dengan Kroasia mereka punya dalam tanda kutip mungkin trauma lah di awal tahun, mereka kalah 0-1 dan 1-2 di laga persahabatan.
0: Iya. Sementara Kolombia sendiri, siapa nanti yang akan menjadi lawan mereka di 32 besar?
1: Ya, kita masih cari ada 4 lawan ya, masih mencari dari 3 terbaik tiga terbaik dari 8 itu ada. Okay. ada 5 tim yang berpeluang untuk menjadi lawan mereka.
0: Oke. Okay. Bung Estu, terima kasih banyak Bung untuk kehadirannya, sudah mengulas jalannya pertandingan di pagi hari ini Bung. Kita ketemu lagi nanti Bung ya.
1: Siap.
0: Iya, terima kasih Bung. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Dan saya akan terima pendengar di pagi hari ini, ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Akhirnya draw Pak Sarwi ya.
2: Selamat pagi. Akhirnya tetap Kolombia yang jadi juara
0: grup. Ya. Gimana nih Bung?
2: Menurut penyerangan sebenarnya tadi apa ya, serangan-serangan dari Kolombia tadi cuma menghindari, kalau menurut saya cuma.
0: Halo, Pak Sarwi.
2: Ya.
0: Ya, gimana Pak?
2: Menurut saya tadi penyerangan dari Kolombia tadi, dan dia menyerangnya itu untuk menghindari supaya dia nggak kemasukan dari serangan Portugal seperti itu.
0: Oke, tidak kebobolan, jadi
2: minimal itu dia itu

0: Ini memberikan pendapat Anda, tim mana yang Anda unggulkan antara pertemuan Yordania wakil Asia dengan Argentina tentunya yang menjadi favorit juara Piala Dunia 2026.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026
2: Kolombia versus Portugal.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Atlet panjat tebing Indonesia Raffianto Ramadan berhasil menembus semifinal disiplin boulder dalam World Climbing Series Innsbruck yang diselenggarakan International Federation of Sport Climbing atau IFSC di Austria 17 hingga 21 Juni 2026. Dikutip dari kantor berita Antara, manajer timnas panjat tebing Indonesia yaitu Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan pencapaian itu berdampak positif bagi atlet maupun negara karena sedang bersiap menghadapi Asian Games.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026.

0: 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Baik, berikut terima kasih Anda masih bersama kami dalam Rangka Indonesia Menyapa Pagi, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak jalannya pertandingan lanjutan fase atau pertandingan terakhir antara Yordania menghadapi Argentina, yang mana Argentina juga telah memastikan diri untuk lolos ke babak selanjutnya atau babak 32 besar, dan Argentina sebagai juara bertahan tentu banyak yang mengunggulkan dalam pertandingan kali ini, dan harapannya adalah Lionel Messi juga dapat menciptakan kembali gol-gol tambahannya. Walaupun kabar yang beredar Lionel Messi di babak pertama tidak diturunkan oleh pelatih Lionel Scolani, tetapi nanti kami akan coba konfirmasi bagaimana dengan lines up atau susunan pemain di pagi hari ini.

0: Pertandingan pagi ini antara Yordania menghadapi Argentina akan berlangsung di Dallas Stadium. Dallas Stadium yang beberapa waktu lalu sempat tertunda cukup lama pertandingan karena adanya badai ataupun petir, dan mudah-mudahan cuaca cerah di pagi hari ini sehingga pertandingan antara Yordania menghadapi Argentina dapat berjalan dengan baik. Dan sebelum nanti kami akan ikuti jalannya pertandingan, seperti biasa kami akan membahas kira-kira bagaimana kekuatan Yordania dan bagaimana kekuatan Argentina, terutama Argentina yang sudah dipastikan lolos ke babak berikutnya. Akankah Yordania mencuri poin atau mencuri kemenangan, atau bahkan memberikan perlawanan sengit terhadap sang juara bertahan, walaupun di babak pertama kalau tadi saya lihat di lines up atau susunan pemain tidak ada nama Lionel Messi yang diturunkan oleh pelatih Scolani. Bung Juprianto Alexander akan memberikan ulasan pada pertandingan pagi hari ini. Bung Jupri, apa kabar? Selamat pagi, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga Bung Rudi.
0: Iya, tadi kita sudah ikuti jalannya pertandingan Portugal, kemudian Kolombia dan Kongo dan juga Uzbekistan. Tapi pagi hari ini lanjutannya adalah Yordania yang menghadapi Argentina. Yeah. Argentina juara bertahan, sudah dipastikan lolos. Artinya tidak terganggu dengan pertandingan kali ini. Yeah. Kira-kira apa yang akan diperankan oleh pemain-pemain Argentina di pertandingan yang sudah tidak menentukan? Bermain santai kah? Atau tetap ngotot untuk menjaga kemenangan mutlak, 3 kali kemenangan menghadapi

0: Memang dengan Yordania bisa dikatakan memang hanya satu tembakan shot on goal yang akhirnya memang tercipta gol oleh Altamari. Tapi di luar itu kita lihat pertandingan, kalau kita bicara di babak pertama begitu didominasi oleh para pemain dari Argentina, tapi di babak kedua relatif agak berimbang. Bedanya adalah lagi-lagi perbedaan kualitas ya, bagaimana Messi mampu menciptakan gol yang akhirnya membuat Argentina jadi lebih aman, karena tadinya 4 tadi skor 1-2, tapi dengan gol Messi para pemain Argentina bisa lebih nyaman lagi dalam bermain, akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1.
1: Oke, berarti memang pressing-pressing yang dilakukan oleh tadi Yordania juga sudah sangat apik ini ya, Bung Jupri ya?
0: Ya, betul. Dan ini memang menjadi hasil yang sesuai perkiraan, dan saya kira menjadi modal ya, menjadi modal buat Argentina untuk melangkah ke 32 besar. Mereka sudah ditunggu oleh KPPRD yang kita tahu adalah tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka adalah tim debutan tapi mampu melangkah ke babak 32 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana KPPRD menghadapi Argentina yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang KPPRD bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 32 besar dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina yang kita lihat memang penampilannya di fase grup sangat-sangat meyakinkan, mana?
1: Oke, tapi nanti kalau untuk saat bersama KPPRD itu nantinya akan seperti apa, Bung Jupri?
0: Ya, saya kira memang akan tetap Argentina ya. Argentina, saya pikir akan tetap mengembangkan dari permainan, apalagi kalau kita di pertandingan ini saat menang lawan Yordania, mereka juga mengistirahatkan banyak pemain utama mereka. Kita lihat tadi kan di awal pertandingan ada 9 pergantian pemain, termasuk juga Lionel Messi yang tadi baru masuk di babak kedua. Artinya secara kebugaran para pemain Argentina bisa dipastikan akan siap tempur di pertandingan nanti, termasuk juga Messi yang tentunya ingin membawa Argentina kalau sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini, memburu gelar kedua Piala Dunia mereka di Piala Dunia. Dan saya kira dengan apa yang ditampilkan Argentina di sejauh ini di fase grup, mereka punya peluang untuk meraih gelar kedua mereka bersama Messi dan menjadi yang keempat bagi Argentina.
1: Oke, baik. Nah, tapi Bung Jupri, kalau dilihat-lihat begitu ya, apakah KPPRD ini tetap Argentina begitu ya, Bung Jupri ya? Tapi kalau KPPRD sendiri nantinya harus seperti apa ini, Bung Jupri, menghadapinya?
0: Ya, tentu kalau kita lihat KPPRD ya, pilihan mereka adalah tetap bermain lebih menunggu ya. Karena ya itu tadi, secara kualitas memang mereka berada di bawah Argentina. Tapi dalam sepak bola, ya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi setiap kemungkinan itu ada, dan tinggal bagaimana eksekusi taktikalnya di lapangan. Karena kita lihat KPPRD mampu menculikkan tim-tim kuat di grup H ya, bagaimana Spanyol mampu mereka imbangi, Uruguay juga bisa mereka tahan. Jadi mereka punya kekuatan yang saya kira juga harus diwaspadai oleh pemain dari Argentina. Artinya ini bukan pertandingan yang mudah tentunya. Di babak 32 besar hanya ada satu kesempatan dan tidak boleh ada kesalahan. Itu yang saya kira harus diingat oleh anak asuh dari Lionel Scaloni di pertandingan nanti, karena satu kesalahan akan membuat langkahnya akan menjadi lebih berat buat Argentina.
1: Oke, nah Bung Jupri, ini kalau dari KPPRD sendiri juga tidak boleh begitu ya dianggap remeh istilahnya ya. Dan juga permainannya lebih menunggu. Nantinya kalau dari taktik sendiri apakah harus ada perubahan kah saat menghadapi Argentina?
0: Ya, saya kira mungkin pilihannya adalah menumpuk pemain. Kalau kita lihat mungkin akan ada sampai 6 atau 5 pemain di pertahanan. Artinya terpenting adalah buat mereka untuk bisa juga jangan hanya cenderung menunggu ya, tapi bagaimana mereka juga bisa agresif, bisa aktif untuk bisa menutup ruang-ruang yang pastinya akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Argentina. Karena Argentina kita lihat mereka punya apa ya, kerjasama yang tim yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita lihat pergerakan tanpa bola, kemudian juga bagaimana aliran bola yang dilakukan oleh para pemain Argentina sejauh ini di 3 pertandingan fase grup sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat cair. Ini yang saya kira memang menjadi kekuatan dari Argentina, dan Messi punya peran besar di squad ini. Jadi kalau kita lihat dengan 6 golnya Messi, 6 artinya 6 8 gol dari Argentina, 6 gol diciptakan oleh Messi. Ini menunjukkan bagaimana juga peran yang sangat besar dari Lionel Messi di usianya yang sudah 39, dia masih menunjukkan bagaimana peran yang bisa dibilang sangat-sangat dominan di timnas Argentina.
1: Baik, biarpun juga tadi usianya sudah istilahnya sudah senior begitu ya, Bung Jupri ya, tapi tetap saja begitu menghasilkan hal-hal yang memang sudah diprediksi juga ya, Bung Jupri ya.
0: Ya sebenarnya kalau kita lihat informasi mungkin orang banyak yang terkejut juga ya, Mbak Ana. Karena kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 39 tahun tapi dia mampu begitu produktif, bahkan di pertandingan pertama menciptakan hat-trick. Artinya kalau kita lihat perjalanannya hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas

0: Iya, dan sekarang satu gol, artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina, karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan. Itu yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. KWPT sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itu Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di setiap pertandingan.
1: Penyemangat tim begitu ya, Bung Jupri ya, ya dapat betul. Terbilang ya. Jadi ketika masuk memang vibes-nya beda begitu ya.
0: Ya, iya.
1: Oke. Nah, Bung Jupri, kalau dari KPVRD sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan. Tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu, Bung Jupri?
0: Ya, saya melihat justru buat KPVRD adalah mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan nothing to lose ya. Artinya kan sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi, mereka bisa melangkah ke babak 30 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu yang saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Argentina, bahwa ada potensi para pemain dari Cape Verde akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan buat Argentina, untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari Cape Verde.
1: Baik. Nah, perlawanan dari Cape Verde ini, karena tadi juga sudah santai saja lah istilahnya begitu ya, ya. Bung Jupri ya, itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari Cape Verde sendiri?
0: Ya, saya kira tidak, karena kalau kita lihat Cape Verde kan bermain sangat baik di fase grup. Memang tidak ada kemenangan mereka raih, tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin. Itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu, tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat situasi serangan balik. Jadi setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain KPVRD, dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
1: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KPVRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026,
3: Jordania versus Argentina.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dinamika Olahraga.
1: Inggris, Kroasia, dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Leo Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudutnya meleset tipis dari tiang jauh mengakhiri babak pertama dengan keunggulan Kroasia. Ghana

0: Mas Nuama dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan 2 kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit. Tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditepatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu. Tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better. They have
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah.
1: You win, you score less goals, you lose.
0: Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen grup L dengan 7 poin. Disusul

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti Panama sudah dilakukan Bukayo Saka. Menuju ke arah mulut gawang. Langsung tutup gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan 5 menit berselang Bellingham mampu memberikan assist yang disempurnakan oleh Harry Kane menjadi gol. Usai pertandingan, pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel mengungkapkan laga dengan Panama cukup menyulitkan mereka karena walaupun merupakan tim kuda hitam, Panama nyatanya tetap memberikan perlawanan yang menyulitkan seluruh tim di grup mereka.
3: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
2: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
3: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan Ghana di urutan ketiga dengan 4 poin. Kedua tim ini juga menyusul Inggris ke babak 32 besar. Sedangkan Panama yang tidak memiliki poin mendiami dasar klasemen dan dipastikan tidak lolos dari fase grup. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan Nobar Kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, biar agar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan Nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Muchova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Muchova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Muchova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan. Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Karolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
2: Have the best of luck in Wimbledon as well.
1: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Karolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Lio Mema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti AS Gator siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: mi.
1: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di ruang gatekeeper ada rekan kami Siva Fauzia menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya yang akan menemani Indonesia menyapa siang?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan untuk Anda juga yang baru saja bergabung bersama Pro 3. Senang sekali Indonesia menyapa siang di akhir pekan akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Minggu 28 Juni 2026, kembali kami hadirkan siang nanti jelajah wisata Nusantara dan ragam kuliner Nusantara yang dapat Anda simak siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat untuk jelajah wisata dan ragam kuliner di pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian pendengar kami juga akan menyoroti mengenai warga RI yang mulai ramai-ramai bikin solar premium dari sampah plastik. Di mana persoalan sampah ini masih menjadi tantangan besar yang dihadapi banyak daerah di Indonesia. Namun di tengah masalah tersebut muncul juga berbagai inovasi masyarakat yang mencoba mengubah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Salah satunya dengan mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif seperti solar premium. Nah, bagaimana proses pengolahan sampah plastik menjadi energi dan sejauh mana inovasi ini dapat menjadi solusi bagi persoalan lingkungan serta ekonomi masyarakat? Nanti akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai Festival Layang-Layang Nasional 2026 menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi kreatif. Di mana layang-layang ini bukan hanya sekedar permainan tradisional saat ini, tapi juga menjadi bagian dari warisan budaya yang terus dijaga hingga saat ini. Melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026, kreativitas para pelaku seni dan budaya kembali ditampilkan melalui berbagai bentuk dan kreasi layang-layang yang menarik. Selain melestarikan tradisi, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi pertumbuhan ekonomi kreatif dan juga pariwisata daerah. Nanti akan kami soroti mengenai dampaknya terhadap ekonomi kreatif di Festival Layang-Layang Nasional 2026, tentunya juga bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, sore nanti kami hadirkan juga dialog olahraga dengan topik peta persaingan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ajang sepak bola terbesar dunia ini telah memasuki fase yang semakin menegangkan. Setelah melalui persaingan di babak sebelumnya, tim-tim terbaik kini bersiap menghadapi babak 32 besar Piala Dunia dengan ambisi untuk melangkah lebih jauh. Nanti akan kami hadirkan juga analisa selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Dan pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: identik dengan yang namanya rasa manis. Nah, kali ini kita akan mendatangi salah satu tempat yang menjual aneka jajanan kue atau yang dalam bahasa Banjar disebut Wadai Banjar.
1: Kuliner tradisional khas Banjar atau yang dikenal dengan sebutan Wadai Banjar hingga kini masih menjadi pilihan masyarakat. Di pasar lama salah satunya. Beragam jenis wadai tradisional seperti bingka, amparan tatak, lupis, dan kue cincin masih mudah ditemukan dan diminati berbagai kalangan. Penjual wadai Banjar, Siti Rahmah mengatakan, minat masyarakat terhadap kue tradisional masih cukup tinggi. Menurutnya, banyak pelanggan yang sengaja datang untuk membeli wadai Banjar sebagai sajian keluarga maupun untuk berbagai acara.
2: Harga wadai lainnya, yang ini bingka 32, ini 13.000, puding, yang ini 3.000, itu 6.000, lupis. Lupis coklat ini kalau acara mantenan rame yang ini pesan sama ini, yang sering pengantin. Hantaran ini, kalau orang hantaran biasanya sering pengantin namanya.
1: Selain menawarkan cita rasa khas yang diwariskan secara turun-temurun, keberadaan Wadai Banjar juga menjadi bagian dari identitas budaya daerah yang perlu terus dilestarikan. Salah seorang pembeli, Mama Echa mengaku tetap memilih Wadai Banjar karena rasanya yang khas dan sulit tergantikan oleh jajanan modern. Ia menilai, kue tradisional memiliki nilai budaya sekaligus menghadirkan kenangan tersendiri bagi masyarakat.
3: Aku ketujuh bongkar wadai di sini, wadainya nyaman gitu. Nah, tumpang. Jadi kalau ciri khas Banjar ini kan kebanyakan dari singkong. Nah, dari singkong ini kan nyaman gitu. Nah, kalau wadai bertantangnya itu ya yang apa wadai lapis gitu yang bawahnya lakatan. Nah, itu pang menumbuhkan kami
1: tentunya. Keberadaan Wadai Banjar yang masih bertahan di tengah gempuran kuliner modern menunjukkan bahwa makanan tradisional tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Dukungan para penjual dan minat konsumen juga menjadi faktor penting dalam menjaga eksistensi kuliner, warisan budaya agar terus dikenal oleh generasi mendatang.
0: Nah, itulah tadi aneka jajanan Wadai Banjar yang masih eksis dan juga masih menjadi favorit bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke sini. Dari Banjarmasin, Erni Irawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke video potensi daerah berikutnya. Geliat bisnis kedai kopi kini tidak hanya mendominasi kota-kota besar, tapi juga menjamur dan menggerakkan roda ekonomi di daerah. Di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, tren budaya ngopi sukses membuka peluang baru bagi generasi muda untuk terjun ke dunia wirausaha. Bersama reporter Okto Ferandi.
5: Budaya ngopi yang semakin berkembang di Kabupaten Sanggau membuka peluang baru bagi anak-anak muda untuk berwirausaha. Di tengah tren tersebut, Unreal menjadi salah satu contoh bagaimana potensi daerah dapat dibaca dan dikembangkan menjadi peluang usaha yang menjanjikan.
6: Budaya ngopi ini sudah menjadi bagian dari anak-anak muda di Kabupaten Sanggau, ya, khususnya yang ada di Kecamatan Kapuas ini. Dan melihat potensi itu tentunya memberi kesempatan untuk anak-anak muda juga membuka usaha kafe yang menyediakan kopi-kopi berkualitas dengan suasana yang juga enak tentunya untuk nyantai atau juga nongkrong-nongkrong. Dan saat ini saya sudah bersama Septian, salah satu anak muda di Kabupaten Sanggau yang berani untuk memulai usaha tersebut.
5: Usaha ini sebenarnya dirintis oleh sang kakak, namun setelah menyelesaikan kuliah, Septian memutuskan melanjutkan dan mengembangkan usaha keluarga tersebut. Keputusan ini sekaligus menjadi langkah baru baginya untuk terjun ke dunia usaha yang berbeda dari bidang yang sebelumnya ia geluti. Pengalaman di dunia digital marketing ternyata tetap membantunya dalam mengelola usaha. Strategi pemasaran melalui media sosial menjadi salah satu hal yang diterapkan untuk memperkenalkan kafe kepada masyarakat.
7: Melanjutkan dari koko saya gitu, jadi tidak pure dari nol kalau kafe ini, tapi kok bagi saya ini perjalanan sih dari nol kok untuk di bidang kafe.
6: Kalau pengalaman sebelumnya, sebelum buka kafe ini apa?
7: Oke, kalau untuk

0: Sebelumnya saya tuh pernah di bidang digital marketing itu di daerah Pontianak gitu. Sama kawan itu sistemnya dulu joinan, jadi belum sampai badan usaha yang resmi, jadi masih pribadi cari-cari klien. Flow kerja di kafe itu beda jauh dengan digital marketing, cuman aku ada beberapa yang aku pelajari dari itu digital marketing yang aku terapin di sini. Contohnya dari bagian medsos ya, namanya marketing online-nya apa gitu, beberapa hal aku terapin di sini. Jadi ada sebagian yang aku terapin, ada yang enggak.
1: Menariknya, kemampuan meracik kopi yang dimiliki Septian tidak diperoleh melalui pelatihan formal. Ia belajar secara otodidak melalui media sosial dan laman dengan teman-temannya.
0: Itu kalau aku basicnya itu dari media sosial sama referensi kawan. Dua itu. Kalau untuk ibarat yang resmi atau yang profesional gitu sih nggak ada.
1: Dia mulai mengembangkan usaha ke bidang penyedia bahan baku minuman untuk pelaku usaha lainnya. Langkah ini menjadi upaya memperluas peluang bisnis sekaligus memperkuat ekosistem usaha di Kabupaten Sanggau. Bagi Septian, pengembangan usaha bukan sekedar mengejar keuntungan, tetapi juga keberanian membaca peluang yang ada di daerah sendiri.
2: Salah satu inspirasi kita di Kabupaten Sanggau ya, ambil kesempatan untuk banting setir dari yang sebelumnya freelance di dunia marketing digital, bisa banting setir ke dunia kafe, melihat potensi yang ada di Kabupaten Sanggau. Semoga ini bisa menginspirasi juga untuk teman-teman semua dimanapun berada yang ingin memulai usaha, mungkin tidak cocok di ini, bisa cari usaha lain begitu ya. Nah itu dia potensi daerah untuk hari ini. Saya Okto Ferandi dari RRI Sanggau, Pro 3 Terus Muda untuk Indonesia.

0: Badan Pangan Nasional optimis ketahanan pangan nasional tetap kuat menghadapi musim kemarau dan potensi El Nino. Kesiapan itu ditopang produksi pangan yang terjaga serta cadangan pangan pemerintah yang memadai. Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi mengatakan pemerintah telah mengantisipasi potensi kekeringan sejak dini. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan produksi, stok pangan, dan koordinasi bersama pemerintah daerah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
2: Dan kami akan menghadirkan video potensi daerah berikutnya. Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura terus berbenah memoles potensi pariwisata daerahnya. Salah satunya Waduk Klampis di Desa Kramat, Kecamatan Kedungdung. Lokasi ini menjadi magnet baru yang menawarkan keindahan sunset dan spot mancing. Seperti apa suasana tempat wisatanya? Bersama reporter Ima Fadila.
3: Pemirsa, potensi daerah Madura tidak hanya mempunyai hamparan pesisir yang indah, tetapi juga hamparan air yang tenang. Waduk Klampis. Saat ini, Waduk Klampis menjadi favorit warga untuk berwisata bersama keluarga.
4: Kabupaten Sampang, Madura terus bersolek untuk memikat hati para wisatawan. Salah satu destinasi yang kini tengah naik daun adalah Waduk Klampis yang terletak di Desa Kramat, Kecamatan Kedungdung, Sampang. Menyajikan pemandangan alam yang asri dan suasana yang tenang, waduk ini menjadi pilihan yang tepat untuk melepas penat. Pengunjung tidak hanya bisa menikmati panorama air dan berburu sunset atau senja yang eksotis, tetapi juga dapat menyalurkan hobi memancing. Salah satunya adalah Mariam, warga desa sekitar yang memilih berekreasi di sini bersama keluarga.
5: Tempatnya enak. Sering saya ke sini dulu sama anak, sama ponakan, sama suami. Pemandangannya indah, sejuk.
4: Bagi yang ingin menjelajahi area waduk, tersedia fasilitas perahu untuk berkeliling, tempat swafoto yang instagramable, hingga area camping bersama keluarga atau teman di tepian sungai yang telah dibersihkan. Pengembangan potensi wisata ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Budpar Sampang, Endah Nursiskawati, menegaskan pihaknya bertindak sebagai penginisiasi utama dalam pengembangan Waduk Klampis. Saat ini, fokus inovasi diarahkan pada perluasan lahan objek wisata dan penataan pelaku UMKM agar kawasan ini tetap tertib, rapi, dan tidak semrawut.
6: Kita memang berinisiasi mau mengembangkan desa wisata di sana terkait dengan potensi alam, terus kemudian sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya, banyak produk-produk UMKM juga di sana.
4: Dengan pengelolaan yang semakin matang dan fasilitas yang terus diperbaiki, Waduk Klampis diharapkan dapat menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Kabupaten Sampang.
2: Kita ke video potensi daerah berikutnya untuk mengintip melihat geliat UMKM berbasis komunitas di Yayasan Gembala Baik Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bersama reporter Mario Alberto.
7: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di salah satu Yayasan Gembala Baik di Kelurahan Carep, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai. Dan di yayasan ini, berbagai produk UMKM mulai dari handicraft, kemudian obat-obat herbal dan juga untuk kopi asli Manggarai siap disajikan bagi para pengunjung.
8: Kabupaten Manggarai di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur tidak hanya dikenal melalui panorama alam dan budaya lokalnya, tetapi juga melalui tumbuhnya berbagai usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM berbasis komunitas yang kini mulai berkembang di tengah masyarakat. Salah satu pusat pengembangan UMKM tersebut berada di Yayasan Gembala Baik yang terletak di Kelurahan Carep, Kecamatan Langkerembong, Kabupaten Manggarai. Yayasan Katolik ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memproduksi memproduksi dan memasarkan berbagai kerajinan tangan, obat-obatan herbal, serta kopi khas Manggarai yang dipajang di showroom yayasan. Sejak tahun 2015, Yayasan Gembala Baik mulai fokus mengembangkan UMKM lokal berbasis pemberdayaan masyarakat. Ketua Yayasan Gembala Baik, Suster Natalia, menjelaskan program tersebut dimulai setelah melihat banyak ibu rumah tangga di wilayah Manggarai yang belum memiliki penghasilan tetap, sementara sebagian besar suami mereka bekerja di luar daerah seperti Kalimantan dan Malaysia.
9: Tupeng ini tahun 1987. Waktu itu kami diundang oleh Ustaz Edu. Dibutuhkan karya Gembala Baik itu pastoral, lalu juga pendidikan, karena di sekitar Ruteng ini banyak sekali anak-anak kecil, lalu mereka juga.
8: Melalui pelatihan produksi kerajinan tangan, pengolahan kopi, dan pembuatan produk herbal, para ibu rumah tangga kini memiliki keterampilan usaha sekaligus tambahan penghasilan untuk membantu kebutuhan keluarga. Selain kerajinan tangan, Yayasan Gembala Baik juga mengembangkan usaha kopi khas Manggarai sebagai salah satu produk unggulan UMKM. Produk kopi tersebut kini dipasarkan kepada masyarakat maupun wisatawan yang datang mencari oleh-oleh khas Flores. Kopi Manggarai ini lain memiliki cita rasa dan aroma khas sehingga memiliki peluang besar untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional. Di yayasan tersebut, pengunjung tidak hanya dilibatkan dalam proses produksi tetapi juga diberikan pemahaman mengenai pengolahan kopi secara tradisional, mulai dari penjemuran biji kopi pasca panen seperti sortir, sangrai, hingga proses penggilingan kopi menjadi bubuk siap seduh. Salah seorang pekerja di Yayasan Gembala Baik, Devi, yang telah bekerja selama 2 tahun menjelaskan kegiatan produksi kopi dilakukan bersama masyarakat sekitar sebagai bagian dari pengembangan UMKM berbasis komunitas.
10: Saya salah satu karyawan yang bekerja di Susteran Gembala Baik di unit pengolahan bahan lokal. Kebetulan saya sudah bekerja di sini itu hampir 2 tahun lebih, dan hal-hal yang menyangkut kopi saya sudah banyak pelajari dan saya sudah pahami. Nah, untuk biasanya untuk para pengunjung yang datang ke sini itu kami selalu menjelaskan proses kopinya hingga menjadi produk jadi seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini itu ada 4 jenis kopi yang biasa kami proses. Nah, untuk kopinya sendiri itu kita peroleh dari para petani dalam bentuk gabah seperti ini. Dan
8: menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses produksi membantu meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi warga setempat. Selain kopi, yayasan juga memproduksi berbagai obat herbal tradisional seperti temulawak dan pil herbal. Kedepan, yayasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan UMKM lokal melalui pelatihan, pemasaran produk, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
7: Dari kawasan Yayasan Gembala Baik di Kelurahan Carep, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 28 Juni. Nantikan juga segmen video potensi daerah di episode berikutnya di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan Anda menyaksikannya di Pro 3 RRI.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan

0: Selamat ya Pak, putra Bapak sudah lahir dengan selamat dan sehat.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 98,8 FM.

pencerah jiwa. Musibah datang karena maksiat dan dosa. Saudara, rasanya baru kemarin kita dikagetkan bencana di Lombok, di Palu, dan di Selat Sunda. Rasanya tidak pernah berhenti dari satu bencana ke bencana berikutnya. Ada apa ini? Sayyidina Ali bin Abi Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Firman Allah Ta'ala yang lainnya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. As-Sulah ayat yang ke-30. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimakumullah mengatakan, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa, karena semua musibah itu semua disebabkan karena dosa. Pendengar, saatnya merubah diri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap hamba merenungkan hal ini. Ketahuilah bahwa setiap musibah yang menimpa kita datang menghampiri negeri ini, itu semua disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita perbuat. Betapa banyak kesyirikan merajalela di mana-mana dengan bentuk tradisi ngelap berkah, memanjang jimat untuk memperlancar bisnis dan karir, gemar melakukan zina, free sex, LGBT, minuman keras, narkoba, korupsi, perselingkuhan, berjudi dan lain-lain. Kita dapat melihat bahwa masih banyak di sekitar kita yang sholatnya bolong-bolong. Padahal para ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar, yang lebih besar dari dosa besar yang lainnya, yaitu lebih besar dari dosa berzina, berjudi, minum-minuman keras. Na'udzubillah min dzalik.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.

الله أكبر الله أكبر

Bankman.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini. Nanti pukul 13 kami akan update informasi seputar Bengkulu di berita daerah. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah untuk edisi Minggu 28 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Palang Merah Indonesia Provinsi Bengkulu membahas pemenuhan kebutuhan darah di daerah. Keterbatasan modal bukan menjadi penghalang untuk memulai sebuah usaha. Bersama saya Haryansyah, inilah berita daerah selengkapnya. Pendengar, kami awali informasi pertama dari Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama PMI, Palang Merah Indonesia Provinsi Bengkulu, yang menggelar rapat koordinasi untuk membahas strategi pemenuhan kebutuhan darah di daerah. Langkah ini dilakukan karena kebutuhan darah di Bengkulu mencapai sekitar 4.400 kantong per bulan. Sementara PMI baru mampu menghimpun sekitar 2.000 hingga 2.100 kantong yang didistribusikan ke rumah sakit dan klinik. Kepala Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Bengkulu Dr. Vini Restu Insani mengatakan capaian ini juga masih berada di bawah target nasional, yakni sekitar 40.000 kantong darah per tahun atau 2% dari jumlah penduduk. Melalui rapat koordinasi itu, PMI berharap pemerintah daerah dapat menggerakkan seluruh instansi agar berpartisipasi aktif dalam kegiatan donor darah secara berkelanjutan. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan pemerintah akan menjadwalkan donor darah rutin setiap 3 bulan di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, serta berkoordinasi dengan instansi vertikal TNI, Polri, BUMN, dan BUMD. Pemerintah juga akan mendorong setiap penyelenggaraan kegiatan instansi disertai aksi donor darah guna meningkatkan jumlah pendonor dan menjaga ketersediaan stok darah di Bengkulu. Polres Kaur gelar donor darah dan sunat massal, selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
1: Polres Kaur menggelar aksi kemanusiaan berupa donor darah dan sunatan massal bagi masyarakat Kabupaten Kaur, di mana kegiatan bakti kesehatan ini dipusatkan di Aula Patriatama Polres Kaur. Seluruh rangkaian acara medis ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan momentum Hari Bayangkara ke-80. Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menggandeng pihak Palang Merah Indonesia serta dinas kesehatan setempat. Langkah kolaboratif ini sengaja diambil agar pelayanan kesehatan kepada ratusan warga prasejahtera dapat berjalan aman dan maksimal. Selain itu, kegiatan sunatan massal sengaja diberikan secara gratis demi membantu meringankan beban ekonomi orang tua peserta yang tidak mampu.
2: Ini merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat. Donor darah dilaksanakan untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Sementara sunatan massal diberikan secara gratis kepada anak-anak sebagai bentuk pelayanan sosial sekaligus membantu meringankan beban ekonomi keluarga.
1: Sementara itu, suasana di lokasi acara berlangsung penuh kehangatan serta kebersamaan antara petugas kepolisian dan warga. Anak-anak yang menjadi peserta sunatan juga mendapatkan perhatian khusus serta bingkisan dari jajaran pengurus Bayangkari. Melalui agenda kegiatan ini, pasokan kantong darah di Kabupaten Kaur diharapkan dapat terpenuhi demi membantu pasien di rumah sakit yang membutuhkan. Tendus Aprewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Kodim 0423 Bengkulu Utara kembali gelar nonton bareng bersama warga Desa Gunung Selan dan Desa Gunung Agung di ruang Vikon Makodim 04023 Bengkulu Utara. Kali ini warga dan anggota TNI menonton pertandingan antara Yordania versus Argentina. Dandim 0423 Bengkulu Utara Letkol Cayazi Muhammad Jumali mengatakan antusiasme warga terlihat sejak awal nonton bareng, terlebih banyak dari penonton yang menjagokan Argentina. Dandim menyebut nonton bareng bukan sekedar hiburan semata, tetapi juga menjadi sarana memperkuat komunikasi sosial, membangun kedekatan emosional, serta memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui kegiatan seperti ini, Kodim 0423 Bengkulu Utara berharap hubungan harmonis yang telah terjalin dengan masyarakat terus terpelihara sehingga tercipta lingkungan yang aman, kompak, dan penuh semangat kebersamaan. Keterbatasan modal bukan menjadi penghalang untuk memulai sebuah usaha. Laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
3: Permasalahan modal masih sering dianggap sebagai hambatan utama bagi masyarakat yang ingin memulai usaha. Namun ternyata, keberhasilan sebuah bisnis justru lebih ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha dalam menemukan pasar yang tepat bagi produknya. Owner Hai Amirah, Imam Maliki mengatakan, pola pikir yang selalu menjadikan keterbatasan modal sebagai alasan untuk tidak memulai usaha merupakan pandangan yang kurang tepat. Menurutnya, banyak pengusaha yang telah menjalankan usahanya menyadari bahwa persoalan terbesar bukan terletak pada modal, melainkan bagaimana produk yang dimiliki dapat menjangkau konsumen yang sesuai. Ia menjelaskan, setiap pelaku usaha harus mampu memahami karakter pasar dan menentukan target konsumen yang tepat. Dengan demikian, produk yang dihasilkan memiliki peluang besar untuk diterima dan berkembang di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Maliki menuturkan, suatu produk belum tentu diminati di suatu daerah, tetapi bisa memiliki potensi pasar yang besar di daerah lain. Karena itu, pelaku UMKM perlu terus melakukan riset dan mencari peluang pasar baru agar produk yang dipasarkan dapat diterima oleh konsumen.
4: Permasalahan butuh modal itu sebenarnya permasalahan klasik yang selalu muncul ketika orang diajak usaha. Tapi pengusaha yang udah jalan usahanya pasti sadar kalau masalah utamanya itu bukan di modal. Masalah utamanya itu bagaimana usaha mereka ini bisa sampai ke pasar yang tepat agar produk kita itu laku.
3: Menurut Maliki, kemampuan membaca kebutuhan pasar, memanfaatkan teknologi serta memperluas jaringan pemasaran menjadi faktor penting dalam mengembangkan sebuah usaha. Dengan strategi pemasaran yang tepat, keterbatasan modal tidak lagi menjadi penghalang utama bagi seseorang untuk membangun sebuah bisnis. Ia berharap para pelaku UMKM, khususnya generasi muda yang ingin memulai usaha, tidak ragu untuk berwirausaha hanya karena terkendala modal. Sebaliknya, mereka didorong untuk lebih fokus dalam menciptakan produk yang berkualitas dan menemukan pasar yang sesuai, agar usaha yang dijalankan dapat berkembang secara berkelanjutan. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Anda sudah mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SB Bintuhan. Pendengar dan juga pemirsa, kita ke informasi dari Piala Dunia 2026. Inggris memastikan diri melaju ke fase gugur Piala Dunia 2026 sebagai juara grup L setelah menundukkan Panama dengan skor 2-0. Laga ini dimainkan pada Minggu 28 Juni 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat di New Jersey Stadium, New York. Inggris langsung mendominasi penguasaan bola sejak peluit awal dibunyikan, dan meski demikian, rapatnya pertahanan Panama membuat alur serangan Inggris beberapa kali mengalami kebuntuan. Marcus Rashford menjadi pemain yang paling aktif mengancam pertahanan lawan sepanjang babak pertama. Penyerang sayap Inggris ini juga sempat memaksa Orlando Mosquera melakukan penyelamatan gemilang sebelum pulang. Peluang sundulannya dari umpan Elliot Anderson melenceng dari sasaran. Panama juga sempat memberikan ancaman berbahaya meski lebih banyak berada di bawah tekanan. Selesai jeda pendinginan pertama, Jose Luis Rodriguez melepaskan tembakan keras dari sisi kiri yang mampu ditepis Jordan Pickford di tiang dekat. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-62 ketika Jude Bellingham membawa Inggris unggul. Gelandang bernomor punggung 10 ini sukses memanfaatkan sepak pojok Bukayo Saka dengan sontekan voli setelah lebih dulu melepaskan diri dari kawalan pemain lawan. Inggris Inggris kemudian memastikan kemenangan melalui gol Harry Kane setelah memaksimalkan umpan silang Bellingham. Panama sempat mencetak gol lewat Jose Fajardo pada penghujung pertandingan, tetapi wasit menganulirnya karena offside sehingga skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Mahasiswa KKN Unip Kelurahan Bandar edukasi masyarakat pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selengkapnya bersama Lili Rahman.
5: Mahasiswa kuliah kerja nyata dari Universitas Bengkulu atau UNIP yang ditempatkan di Kelurahan Bandar Bintuan Kabupaten Kaur mulai merealisasikan program kerja berbasis lingkungan. Program tersebut disusun sebagai tindak lanjut atas saran Bupati Kaur yang menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Koordinator KKN UNIP Kelurahan Bandar Mardianto menjelaskan bahwa pihaknya memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat. Salah satu fokus utama adalah pengelolaan sampah baik organik maupun anorganik yang selama ini masih menjadi permasalahan di desa. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa KKN mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pemilihan sampah sejak dari rumah tangga. Warga diajak untuk membedakan sampah organik seperti sisa makanan dan daun serta sampah anorganik seperti plastik dan botol. Selain itu, mahasiswa juga memberikan pelatihan sederhana mengenai pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi pupuk yang bernilai guna untuk pertanian.
6: Untuk programnya itu kan kita dari Bapak Bupati itu lebih menekankan di lingkungan ya Ibu. Nah di situ dari kita itu ada beberapa pengelolaan sampah di mana ada yang organik maupun anorganik, di mana juga ada pemilihan sampah juga, di mana kita juga mengoptimalkan organik itu menjadi kompos dan anorganik itu akan menjadi tadi recycle maupun dibakar tanpa asap itu, minim asap itu Bu.
5: Tidak hanya sebatas sosialisasi, mahasiswa KKN UNIP turut mempraktekkan langsung kegiatan gotong royong bersama warga. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan di kelurahan. Melalui program tersebut diharapkan Kelurahan Bandar Bintuan dapat menjadi contoh desa yang peduli terhadap lingkungan. Mahasiswa KKN UNIP pun berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut meski masa pengabdian mereka nantinya telah selesai. Demikian RRI Bintuan, Lili Rahman melaporkan.
0: Kembali ke Piala Dunia 2026, Kroasia sukses memetik kemenangan dramatis dengan skor 2-1 saat berhadapan dengan Ghana dalam laga pamungkas grup L Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung sengit ini menjadi penentu langkah krusial bagi tim berjuluk Fatreni untuk melanjutkan mimpi mereka di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Laga keduanya berlangsung pada Minggu 28 Juni 2026 pagi di Stadion Lincoln Financial Field. Berkat tambahan 3 poin dari kemenangan krusial ini, Kroasia dipastikan lolos ke babak 32 besar. Mereka berhak melaju ke fase gugur dengan status sebagai runner-up grup L, mendampingi Inggris yang sudah lebih dulu lolos dan mengunci posisi sebagai juara grup. Dalam klasemen akhir grup L, Kroasia berhasil mengumpulkan total 6 poin dari 3 pertandingan yang telah dimainkan. Kini Kroasia tinggal menunggu calon lawan mereka di babak 32 besar. Keberhasilan lolos dari grup neraka ini tentu menjadi modal motivasi yang sangat besar bagi Luka Modric dan kawan-kawan untuk menghadapi tantangan yang dipastikan akan semakin berat di fase gugur. Sementara itu ditahan Kolombia 0-0, Portugal lolos ke 32 besar sebagai peringkat kedua atau runner-up grup K. Selengkapnya bersama Ian Berlian.
7: Portugal memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 meski gagal meraih kemenangan pada laga terakhir grup K menghadapi Kolombia. Portugal harus puas bermain imbang tanpa gol 0-0 dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membuat Kolombia keluar sebagai juara grup K dengan koleksi 7 poin, sementara Portugal finish di posisi kedua dengan 5 poin. Sejak awal pertandingan, kedua tim sama-sama tampil agresif dan berusaha menguasai permainan. Portugal mengandalkan kreativitas lini tengah serta pengalaman Cristiano Ronaldo di lini depan, sedangkan Kolombia beberapa kali membangun serangan cepat yang mampu merepotkan pertahanan lawan. Sanchez, Meski saling berganti menciptakan peluang, rapatnya pertahanan kedua tim membuat tidak banyak ruang tembak yang benar-benar bersih. Sejumlah peluang emas gagal dikonversi menjadi gol, sehingga skor 0-0 tetap bertahan hingga laga usai. Hasil tersebut mengukuhkan Kolombia sebagai pemecah klasemen grup K dengan 7 poin. Portugal menyusul di posisi kedua dengan 5 poin, sementara itu RD Kongo menempati peringkat ketiga dengan 4 poin dan masih memiliki peluang bergabung pada klasemen peringkat ketiga terbaik. Sedangkan Uzbekistan harus mengakhiri turnamen di dasar klasemen tanpa meraih 1 poin. Meski berhasil mengamankan tiket ke fase gugur, perjalanan Portugal diprediksi tidak akan mudah. Status sebagai runner-up grup membuat Ronaldo dan rekan-rekan berpotensi menghadapi lawan yang lebih berat di babak 32 besar. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kabar dari Piala Dunia 2026 ini menutup kebersamaan kita di Berita Daerah Siang. Dengar pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan di Berita Daerah RRI Bengkulu untuk edisi hari ini. Dan dapatkan juga informasi lainnya dan juga informasi seputar Piala Dunia 2026 melalui portal berita rri.co.id. Saya Hari Ansyah, dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: baju kalian produk apa? Mahal enggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pendengar, gimana akhir pekan Anda? Menyenangkan? Semoga bisa quality time ya bersama keluarga dan juga orang-orang tersayang. Kami temani dengan lagu-lagu hits terbaik untuk relaksasi siang ini hingga pukul 15 nanti.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong!

Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

pertandingan ini yang terakhir untuk babak penyisihan grup dan dari Piala Dunia 2026 ini, dengan hasil tadi Kolombia yang sudah bertemu dengan Portugal di grup K dengan hasil lahir 0-0, dan juga ini menempatkan Portugal sebagai runner up grup K. Dan juga di grup K, Kongo dan juga Uzbekistan ini sudah juga melangsungkan pertandingan dengan skor 3-1. Yordania di grup C melawan Argentina dengan skor 1-3 dimenangkan Argentina. Dan juga di grup J, Aljazair juga Austria dengan skor 3 sama.

0: Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Pendengar, Timnas Iran kembali menjadi sorotan di Piala Dunia 2026 lewat sebuah pesan tulis tangan. Pesan ini mereka tinggalkan di ruang ganti Seattle Stadium usai menghadapi Mesir pada laga terakhir Grup G. Sebelumnya, Iran juga sempat meninggalkan pesan serupa setelah pertandingan melawan Selandia Baru di Los Angeles. Dan kali ini setelah bermain imbang satu sama melawan Mesir, Iran kembali meninggalkan surat berisi pesan. Dalam pesan tersebut tertulis tentang sportivitas, kehormatan, dan rasa terima kasih kepada tuan rumah serta para pendukung mereka. Dan dalam pesan tersebut, Iran menuliskan bahwa mereka berasal dari negeri yang selama ribuan tahun menjunjung kehormatan di atas kemenangan. Mereka juga menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya soal hasil, tapi juga sebagai ujian karakter. Dan mengenai pesan yang disampaikan menyentuh dari timnas Iran ini mengenai kehormatan lebih berharga dari kemenangan, dapat Anda baca selengkapnya di portal berita rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kita di Cek Fakta pukul 14. Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah atau Pemda. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Purbaya imbau warga daftar bantuan dana hibah Pemda, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan media kredibel dan pernyataan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Dan untuk memastikan keaslian video tersebut dilakukan pengecekan menggunakan situs Hive Moderation dan hasilnya analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 98,9% sebagai hasil manipulasi AI. Dan berdasarkan peraturan pemerintah, dana hibah dari pemerintah daerah tidak diperuntukkan bagi perorangan, melainkan khusus untuk kelompok, lembaga, organisasi masyarakat atau badan hukum. Untuk perorangan, pemerintah daerah menyalurkan bantuan dalam bentuk bansos atau bantuan sosial Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui laman eppid.kemenkeu.go.id membantah klaim mencatut bahwa Purbaya yang mengimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dengan mendaftar melalui nomor tidak resmi. Untuk itu, berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1

Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini dan masih ditemani oleh saya Hare, juga Afgan tadi sudah hadir lewat sampai jumpa untuk relaksasi hari ini. Dan walaupun katanya sampai jumpa, tapi kebersamaan kita belum pisah ya. Masih hingga pukul 15 nanti dengan lagu-lagu terbaik di relaksasi dan juga informasi yang kami hadirkan menemani Anda di siang akhir pekan ini.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: museum topeng ini termasuk ke dalam museum khusus yang mengangkat sejarah topeng yang ada di Cirebon. Karena Cirebon sendiri memiliki dua kriteria topeng. Yang pertama itu topeng khusus tarian, dan yang kedua adalah topeng khusus pentas wayang uong atau drama lah, seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti lebih ke pementasan begitu ya, untuk topengnya untuk pementasan begitu. Nah, saya mau ke Bu Rini. Bu Rini, ini kalau terlihat ya, UPTD Taman Budaya dan juga Museum Sulawesi Utara. Bu Rini, yang membedakan begitu Taman Budaya ini dengan Taman Budaya lainnya seperti apa ini, Bu Rini?
2: Ya, kalau misalnya Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara, kita museum umum. Kalau museum topeng kan dia khusus, kalau kita umum. Lebih mendeskripsikan Sulawesi Utara secara utuh. Jadi dari temuan-temuan itu kita mendeskripsikan, menggambarkan bahwa ini loh ada apa adat kita, apa identitas Sulawesi Utara. Ini loh budayanya Sulawesi Utara seperti ini, yang dimiliki, yang memiliki tiga wilayah budaya, yaitu wilayah budaya Minahasa, wilayah budaya Bola Amongondo, dan wilayah budaya Nusa Utara, begitu.
1: Nah, Bu Rini, kalau koleksinya yang paling ikonik atau menjadi favorit pengunjung itu di mana, Bu Rini?
2: Banyak semuanya. Mereka jadikan semua koleksi museum jadi ikonik. Jadi cuma yang memang masterpiece-nya kita itu ikan selakan. Iya, ikan selakan. Karena ikan selakan memang ikan purba yang cuma ditemukan di perairan Sulawesi Utara, Manado.
1: Baik, istilahnya itu favoritnya begitu ya, yang suka divideokan begitu, dibuat konten ya, ikan selakan itu begitu ya, Bu Rini ya.
2: Banyak dengan apa ruang budaya megalitik juga banyak yang dijadikan untuk spot-spot foto, untuk dijadikan konten. Jadi rata-rata dari 4 lantai itu hampir semua mereka jadikan konten untuk video, foto, konten. Jadi susah juga mau dibilang mana yang paling ikonik. Cuma semua mereka, masyarakat suka sekali kayak ruang budaya megalitik. Mereka lihat kayak estetik banget begitu.
1: Berarti koleksinya 4 lantai, sangat estetik begitu ya, Bu ya. Kalau saya pernah melihatnya ini di Taman Mini Indonesia Indah, Bu, di Anjungan Sulawesi Utara begitu.
2: Oh iya.
1: Jadi memang sama seperti dari baju adat, rumah adatnya begitu ya, Bu ya, ditonjolkan di sana.
2: Iya, ditonjolkan di sini. Ada juga Watu Tumatoa, terus begitu ada ruang prasejarah. Banyak, Bu. Dengan alat-alat musik tradisional yang ada di Sulawesi Utara.
1: Baik.
2: Iya, nah, kita juga ada ruang imersif, ruang musik yang di ruang musik itu kita menampilkan musik Sulawesi Utara dari masa ke masa. Ada juga musik tradisionalnya.
1: Kolintang ya, Bu ya, kalau Sulawesi Utara itu ya, Bu ya.
2: Bukan cuma kolintang, banyak ada musik oli dari Nusa Utara begitu. Jadi banyak.
1: Baik, ada pantas ini.
2: Ada dari Bola Amongondo.
1: Baik, pantas saja memang estetik semua 4 lantai dan juga digemari begitu ya koleksinya. Baik, Bu Rini.
2: Iya, betul.
1: Nah, kalau dari Museum Topeng ini seperti apa, Mas Vicky, yang koleksinya paling ikonik lalu juga yang jadi favorit pengunjung?
0: Nah, kalau dari museum topeng sendiri itu lumayan banyak ya, Kak, karena ada salah satu topeng Cirebon yang memang menjadi pakemnya, yaitu topeng Pancawanda. Dia ini ada 5 wajah yang masing-masingnya ini menggambarkan karakter manusia dari lahir sampai dewasa. Nah, kalau di museum topeng itu 5 wanda namanya, kemudian ada lagi yaitu namanya pohon topeng. Jadi ini adalah satu-satunya mungkin di dunia, Kak. Jadi pohon topeng ini di dalamnya itu si topengnya dipahat langsung di pohon yang utuh, yaitu pakainya pohon jaran dan dibuat oleh Mama Jana. Nah, ini sempat kita pamerkan juga di beberapa pameran di ISI itu dengan skala internasional. Nah, itu menjadi daya tarik juga kalau untuk di museum topeng. Selain dari koleksinya juga, kemudian dari gedungnya, Kak, karena kita itu berada di gedung Cagar Budaya bekas Balai Kota Cirebon yang memang punya daya tariknya itu adalah ada pendingin alaminya. Jadi gedung tercanggih pada saat itu di Jawa Barat. Seperti itu.
1: Pendingin alami begitu. Itu maksudnya seperti apa, Mas Vicky?
0: Kalau sekarang itu kan ada kipas angin dan AC ya, Kak.
1: Yeah.
0: Jadi kalau zaman dulu itu pakainya air mancur. Jadi di dalam gedungnya ada air mancur, di bawahnya itu kolam, jadi itu sebagai pendingin alami.
1: Airnya auto adem begitu ya istilahnya ya, Mas Vicky ya.
0: Istilahnya seperti itu.
1: Oke. Nah, Mas Vicky, supaya memang mengemas informasinya mudah dipahami oleh anak-anak maupun generasi muda, seperti apa Mas Vicky di sana?
0: Biasanya kalau kami-kami edukator untuk menjelaskan ke generasi muda itu, pertama biasa melalui media, terutama media, dan ada beberapa alat-alat yang kita peragakan seperti pakai digital, biasanya ada games, itu berupa games-games ya zaman sekarang lah, biar anak-anak tertarik, karena di Cirebon ini banyak museum tapi belum mengembangkan secara digital, jadi Museum Topeng berusaha menginisiasi lebih dulu lah, dan alhamdulillah lumayan lah untuk sampai saat ini dengan berdirinya Museum Topeng selama 1,5 tahun itu tren pengunjungnya meningkat dengan adanya itu, Kak.
1: Oke. Nah, kalau untuk koleksi terbaru atau mungkin pameran kontemporer yang saat ini sedang dipamerkan di Sulawesi Utara seperti apa, Bu Rini? Ada tidak, Bu Rini?
2: Oh, baik. Mbak Hana, kalau untuk pameran temporer, museum belum ada ya, karena kan museum kita itu baru direvitalisasi dan baru buka di tanggal 25 Mei. Dan saat ini pengunjungnya yang hadir sudah sampai 7.300, baru hitungannya 1 bulan. Jadi kalau untuk kalau pameran temporer kita belum ada, tapi yang ada itu pameran tetapnya museum begitu. Itu yang gedung pameran yang saat ini itu pameran tetap kita. Nah, kalau untuk temporer rencananya mungkin nanti di bulan September nanti ada kerjasama dengan Putra Putri Literasi Sulawesi Utara begitu.
1: Iya. Berarti memang 1 bulan saja sudah menghadirkan begitu 7.300 pengunjung. Karena seru begitu ya, Bu Rini ya. Ada imersifnya juga ya, Bu Rini ya.
2: Ada imersifnya juga, iya, dengan ruang musiknya.
1: Oke. Nah, Bu Rini, apakah menyediakan tur berpemandu atau aktivitas interaktif begitu selain imersif di sana?
2: Iya, Mbak. Kita ada edukator. Nah, edukator ini mereka yang akan membantu memberikan edukasi. Jadi kalau contohnya kalau untuk anak-anak pelajar yang datang berkunjung, kami menyediakan edukator. Tapi kalau untuk bagi umum, kalau mereka memerlukan edukator, kami siap. Tapi kalau tidak, ya seperti pengunjung lainnya yang umum, mereka bisa lihat barcode. Karena di museum sudah disediakan barcode sebagai penjelasan terperinci, begitu Mbak Hana.
1: Oke, Bu Rini. Nah, kalau di Museum Topeng, Mas Vicky, apakah juga ada aktivitas interaktifnya begitu atau pengalaman digitalnya untuk wisatawan dan juga tur berpemandunya di sana?
0: Kalau untuk saat ini, Museum Topeng itu mengedepankan ada workshop melukis topeng dan workshop membuat topeng gerabah juga untuk di museumnya. Jadi itu sedang dinaikkan kembali karena sejauh ini, untuk dua program tersebut, paket kreatif tersebut, itu yang masih menonjol adalah melukisnya. Tapi sekarang kita coba tonjolkan lagi membuat topeng dengan gerabah atau tanah liat juga itu. Dan untuk edukator dan sebagainya mungkin sama seperti Ibu
1: Rini.
0: Ibu Rini.
1: Oke, baik. Berarti ini seru juga ya, Mas Vicky ya, istilahnya, wah, aktivitas baru begitu, untuk konten baru begitu ya. Oke. Nah, Mas Vicky, ini kalau tadi mau aktivitas membuat dari gerabah itu berapa lama, Mas Vicky? Apakah langsung bisa semua pengunjungnya yang mengikuti workshop itu?
0: Sebenarnya membuat topeng gerabah itu lumayan sebentar sih, Kak. Kalau misalkan tidak sampai ke proses pembakarannya, Kak. Karena kalau untuk khusus topeng itu bisa menggunakan cetak atau menggunakan kayak jenis pottery gitulah, tangan. Tidak cetak. Nah, itu kalau misalkan proses pembakaran kurang lebih 1/2 hari lah, Kak. Jadi cukup untuk pengunjung yang memang meluangkan waktunya 3-6 jam untuk membuat si topeng gerabah. Kalau hanya sekedar dengan gerabah saja tidak dibakar itu 1 jam cukup banget juga.
1: Oke, kayaknya saya sih pilih yang 1 jam saja begitu Mas Vicky ya. Supaya memang langsung jadi, langsung saya mau upload begitu di konten. Nah, kalau untuk di Museum Topeng sendiri ya Mas Vicky, yang paling sering berkunjung ke museum ini segmennya seperti apa Mas Vicky?
0: Kalau untuk saat ini yang lumayan banyak berkunjung itu dari anak-anak ya, anak-anak sekolah dan pelajar lah seperti itu. Karena kita juga coba untuk bekerja sama dengan dinas pendidikan agar sekolah-sekolah di Cirebon atau mahasiswa-mahasiswanya juga itu mampu meneliti juga terkait topeng Macawanda. Karena kita pernah melakukan riset kak, ternyata di Cirebonnya sendiri itu belum tahu gitu bahwa topeng Macawanda itu artinya apa dan sebagainya. Makanya kita mencoba untuk mendorong bekerja sama dengan dinas pendidikan juga.
1: Oke, nah kalau di Bu Rini, ini di UPTD Sulawesi siapa? Utara, siapa ini Bu yang paling sering berkunjung ke museum ini? Tadi kan kalau ada imersifnya sudah pasti Gen Z juga ini ya Bu ya di sana ya?
2: Iya, iya benar. Jadi yang paling banyak berkunjung ini yang umum ya Mbak Hana. Iya? Untuk anak-anak pelajar justru karena mungkin udah masuk libur sekolah. Biasanya kan kalau sebelum libur sekolah, dari sekolah-sekolah pasti ada kunjungan ke museum. Nah, kita kan buka baru tanggal 25 Mei. Nah, sedangkan anak pelajar, siswa-siswi, mahasiswa itu kan udah masuk di jadwal ujian di situ kan. Dan sekarang juga udah mulai libur. Nah, jadi yang banyak pengunjungnya itu yang umum. Yang iya di luar mahasiswa, di luar pelajar paling banyak itu Mbak Hana.
1: Oke, nah Bu Rini kalau mau berkunjung ke sana ini harus merogoh kocek berapa Bu Rini HTM-nya?
2: Masih gratis Mbak Hana.
1: Waduh siap-siap iya, ini saya Bu.
2: Jadi kami saat ini sementara menunggu perda, perda retribusi. Kami gak berani untuk narik retribusi kalau belum ada payung hukumnya. Ya, jadi saat ini masih gratis. Mungkin untuk kedepannya mau menginformasikan juga kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Utara maupun seluruh warga masyarakat Indonesia, Museum Negeri Provinsi Sulawesi Utara nantinya berbayar retribusi itu untuk umum Rp20.000, untuk warga negara asing Rp35.000. Itu di luar dari imersif. Imersif umum Rp20.000 dan untuk wisatawan asing berbayarnya Rp50.000. Seperti itu Mbak Hana. Nah, kalau saat ini masih gratis.
1: Jadi gak sabar ya Bu Rini ya. Tapi juga meskipun berbayar tampaknya juga nanti pengunjungnya ini tetap antusias Bu Rini. Karena ya, kapan lagi begitu ya Bu Rini ya.
2: Kami juga dalam dekat mau buka kelas begitu Mbak Hana. Kelas membatik. Karena di museum juga kan ada ruang wastra, wastra Sulawesi Utara dengan wastra Nusantara. Jadi kami mencoba untuk buka kelas membatik. Terus kami juga mau membuka kelas untuk melukis karena memang ada pegawai juga yang memang keahliannya melukis. Jadi kita rencana mau buka kelas untuk melukis. Tapi belum sekarang ini Mbak Ana, karena belum ada payung hukumnya gitu.
1: Ini jadi masyarakat Sulawesi Utara harap bersabar begitu judulnya ya Bu Rini ya.
2: Iya benar.
1: Nah Mas Vicky, kalau di Museum Topeng ini harga tiket masuknya berapa Mas Vicky?
0: Kalau untuk di Museum Topeng saat ini kemungkinan sama sih kak, karena kita masih free kak, belum ada payung hukumnya juga, jadi kami ini belum berani juga untuk memberikan tarif.
1: Padahal ini kalau Gen Z yang mendengarkan sudah bilang wah worth to try nih untuk ke Sulawesi Utara lalu juga ke Cirebon begitu ya, sudah tidak sabar begitu, sudah pastinya siap begitu Bu Rini dan juga Mas Vicky. Terima kasih nih Bu Rini dan Mas Vicky sudah memberikan informasinya, update terkininya, apalagi sekarang masih gratis, jadi buruan di booking begitu ya, apalagi suasana liburan sekolah, jadi yang masih bekerja di booking segera tanggal cutinya kita ke Sulawesi Utara dan ke Cirebon. Terima kasih Bu Rini dan Mas Vicky.
2: Sama-sama.
1: Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara Rini Flora, lalu ada pengelola Museum Topeng Cirebon Vicky Pujamantra berbicara di Jelajah Wisata Nusantara.
3: Memori Kolektif Bangsa.
4: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
5: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
6: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: kalau tadi di segmen Jelajah Wisata Nusantara, kami sudah mengajak Anda secara virtual ini mengunjungi Sulawesi Utara, lalu juga mengunjungi Museum Topeng di Cirebon seperti apa? Kali ini juga kami akan menghadirkan laporan reporter Jelajah Wisata Nusantara. Durian Bengkalis saat ini masih menjadi pilihan masyarakat Bengkalis, terlihat dari banyaknya warga dari luar daerah yang datang untuk menikmati langsung. Seperti apa rasa dari durian Bengkalis tersebut dan juga antusiasme masyarakat? Ada reporter Sri Mawarti. Sri Mawarti.
1: Musim durian di Kabupaten Bengkalis menggeliat sejak sebulan terakhir. Buah yang dijuluki Raja Buah ini melimpah di sejumlah sentra perjualan, baik di pinggir jalan maupun pasar tradisional, sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat lokal hingga pembeli dari luar daerah. Melimpahnya pasokan membuat harga durian cukup beragam tergantung pada ukuran dan kualitas buah. Saat ini, durian dijual mulai dari 5.000 per butir, sehingga dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Sejumlah pedagang mengaku musim panen tahun ini membawa berkah. Selain pasokan yang melimpah, tingginya minat masyarakat membuat penjualan meningkat, terutama pada sore hingga malam hari. Salah seorang pedagang durian di Bengkalis, Anto, yang sudah bersama saya akan langsung mewawancarai. Selamat siang, Bang Anto.
2: Selamat siang, Bu.
1: Iya, ini biasanya jual durian dari mana aja nih?
2: Kalau kami ngambil durian dari kampung, Bu.
1: Itu biasanya jenis durian apa aja yang dijual?
2: Kalau kami durian kampung, Bu, jenisnya ada durian susu sama durian tembaga, Bu.
1: Durian kampung ya. Oke. Kalau harganya gimana, Bang?
2: Kalau harganya bervariasi, Bu, ada yang 5.000 sampai 50.000, Bu, satu butir.
1: Gimana ngambil untungnya tuh?
2: Nah, kalau ngambil untungnya kami tergantung dari pembelinya, Bu. Kadang kami ngambil sedikit, yang penting pedagang tersebut jualan kita lancar, Bu.
1: Jadi bukan punya sendiri ya, beli lagi ya?
2: Bukan, Bu, kami ngambil dari petani, Bu, ya dari masyarakat langsung dari Kecamatan Bantan.
1: Satu hari itu belanjanya berapa?
2: Kalau belanjanya kami bervariasi 1 juta sampai 2 juta, Bu.
1: Oke, terima kasih Bang Anto, semoga laris jualannya ya.
2: Amin.
1: Iya, dan menurut pedagang juga keuntungan yang diperoleh selama musim durian ini cukup menjanjikan. Dalam satu hari berjualan mampu meraih keuntungan hingga sekitar 50 hingga

0: salah satu periode penjualan terbaik bagi para pelaku usaha buah musiman di Kabupaten Bengkalis. Dari Pulau Bengkalis, terima kasih. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kita akan ke Bengkulu karena ternyata ada wahana banana boat yang meramaikan Pantai Panjang Bengkulu saat liburan sekolah. Seperti apa suasananya? Ada reporter kami Zilviani. Zilviani, seperti apa suasananya di Pantai Panjang Bengkulu saat ini?
2: Wahana permainan air banana boat di kawasan Pantai Panjang Bengkulu semakin diminati wisatawan lokal maupun luar daerah. Sensasi meluncur di atas ombak dengan perahu karet berbentuk pisang ini menjadi salah satu pilihan favorit bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman liburan yang seru dan memacu adrenalin. Salah seorang pengunjung, Bilkis, mengaku tertarik untuk mencoba wahana tersebut karena menawarkan pengalaman yang berbeda saat berwisata ke pantai. Pengelola wahana banana boat, Putri, menyebutkan bahwa minat pengunjung cenderung meningkat terutama pada akhir pekan ataupun musim liburan. Sensasi tersebut memacu adrenalin dan selain harga yang relatif terjangkau juga, keamanan juga menjadi perhatian utama dengan adanya pelampung serta pemandu berpengalaman yang mendampingi setiap permainan. Meski demikian, operasional wahana ini sendiri sangat bergantung pada kondisi cuaca. Saat kondisi cuaca buruk ataupun ombak tinggi, aktivitas banana boat terpaksa dihentikan demi keselamatan pengunjung.
3: Jadi dalam itu Mbak, kita buka kan kalau kayak hari-hari minggu ini cuma di satu minggu aja.
2: Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena dapat mempengaruhi jumlah pengunjung dan juga pendapatan harian. Namun demikian, pihak pengelola tetap berharap wisata Pantai Panjang terus berkembang dengan dukungan fasilitas dan juga kesadaran pengunjung akan pentingnya keselamatan saat menikmati wahana permainan air. Demikian Zilviani RRI Bengkulu melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Dinas Pariwisata Bener Meriah mengungkapkan Tugu Radio Rimba Raya dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat jika dikelola dengan baik dan statusnya menjadi cagar budaya nasional. Bersama reporter Alfi Sahrin. Alfi Sahrin.
4: Ya, pendengar RRI, Tugu Radio Rimba Raya merupakan monumen bersejarah untuk Republik Indonesia, di mana Radio Rimba Raya ini memang pernah mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada masa agresi militer Belanda kedua pada tahun 1928. Baru-baru ini Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, Korwil Aceh, berkunjung ke Tugu Radio Rimba Raya untuk pelaksanaan Hari Radio Aceh yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2026 nanti. Kepala Dinas Pariwisata menyampaikan beberapa keluhan ataupun beberapa masukan kepada KPI Korwil Aceh untuk disampaikan ke pusat atau ke pemerintah daerah, ke pemerintah pusat maksud kami, terkait dengan status cagar budaya nasional Tugu Radio Rimba Raya, di mana katanya hal ini layak untuk didapatkan oleh Radio Perjuangan Radio Rimba Raya yang berada di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh ini. Dinas Pariwisata menyebut jika cagar budaya nasional ditetapkan, maka ini akan sangat berdampak kepada masyarakat sekitar, terutama untuk pemulihan ekonomi dalam sektor pariwisata. Namun hal itu memang sangat disayangkan karena untuk status cagar budaya provinsi saja katanya ini perlu kajian lebih. Padahal Tugu Radio Rimba Raya atau Radio Rimba Raya pada masa dahulu telah memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berikut pernyataan dari Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Bapak Sukri Tomtars terkait dengan harapannya untuk cagar budaya nasional agar berdampak kepada masyarakat setempat.
5: Ini sebuah kesempatan juga untuk pengembangan, meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat sekitar terkait dengan pemanfaatan objek cagar budaya di wilayah.

0: sehingga nanti kita berharap pada masyarakat yang akan terus melakukan namanya kegiatan-kegiatan itu yang bisa meningkatkan pengembangan pertumbuhan ekonominya. Cuma ada kendala.
1: Ya, selain itu, pemerintah daerah benar-benar juga mengatakan beberapa kendala seperti sarana dan prasarana yang sama sekali terlihat miris akibat tidak terkelola dengan baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah berharap pemerintah pusat mau melirik dan juga membangun kembali Tugu Radio Rimba Raya sebagai monumen bersejarah dalam kemerdekaan Indonesia. Demikian laporan kami dari Kabupaten Benar Meriah, Alfi Sahrin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pariwisata RI berkomitmen untuk memperkuat kehadiran produk halal di destinasi wisata. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas wisata ramah muslim di Indonesia. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Ahli Utama Kemenpar RI Vincentius Jemandu mengatakan, Indonesia memiliki kekuatan dalam menghadirkan wisata meetings, insentif, conference, and exhibition atau MICE yang berkualitas dan ramah muslim. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami akan menghadirkan segmen Ragam Kuliner Nusantara.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: And Monster, ceritanya mengikuti perjalanan Kara Zor-El, dan ini Kryptonian yang selamat dari kehancuran Krypton, yang tumbuh di bumi sebagai sepupunya Superman ya, kita tahunya ya. Supergirl.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Wanita Indonesia yang sudah akrab di telinga masyarakat Indonesia. Ya, dia adalah seorang wanita Indonesia, Putri Bengkulu yang berasal dari bumi Rafflesia.

Lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Meninggal di Kuala Lumpur, Malaysia 14 Mei 1980 pada umur 57 tahun. Fatmawati adalah istri dari Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno Sang Proklamator. Fatmawati menjadi ibu negara Indonesia pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967.

0: Hati adalah ia juga dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka, sang saka merah putih, yang turut dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat ini, masyarakat masih bisa melihat banyak peninggalan dan juga cerita dari perjuangan sang ibu negara dari sebuah rumah yang disebut Rumah Fatmawati. Dengan peninggalan barang-barang yang masih asli seperti kursi, baju, dan lain-lainnya, ini bisa menjadi bagian dari cerita perjuangan Ibu Fatmawati.
1: Tadi kalau sini ekornya itu bisa jahit, tapi kalau yang kulit itunya tempat hidup dia. Ya, ada baju aslinya,
2: baju aslinya.
1: Ya, foto-fotonya lah, foto-foto asli dia kan.
2: Ini kursi-kursi juga asli.
1: Iya, ini asli juga.
2: Jadi hampir semuanya barang-barangnya ini asli ya.

0: Fatmawati yang sudah menjadi museum hingga rumah tersebut sangat terawat. Ia bercerita bahwa ibu negara lahir di rumah ini yang merupakan anak tunggal. Dan dari ceritanya pula diketahui bahwa hampir keseluruhan rumah juga masih sangat orisinil, hanya saja dipugar agar tetap terjaga.
1: Jadi dibangun itu pada tahun 1915. Jadi pada tahun 1990-an itu direnov menjadi museum ini. Gagasan itu gagasan dari Pak Gubernur. Waktu itu Pak Gubernurnya Ajis Ahmad. Jadi dia mencanangkan untuk museum. Maka jadi museum sejak tahun 90-an. Nah, sudah itu. Jadi kalau apa, Fatmawati itu sendiri lahirnya memang dari rumah ini. Lahir di rumah ini sampai dia nikah. Namun karena

0: Setahun sudah Bapak Amanadin yang sudah memiliki banyak cucu ini dengan usianya 70 tahun sudah. Ini tidak menyurutkan niatnya untuk menjaga rumah Fatmawati sebagai rasa tanggung jawab yang begitu tulus. Sesuai dengan pesan dari Bapak Gubernur pada masa itu untuk menjaga dan merawat rumah tersebut.
1: Saya sudah 15 tahun di sini, enggak ada bapaknya. Ya kebetulan juga saya ini masih sepupu dengan beliau itu. Jadi bapak saya yang bapak dia sudah kandung. Bapak dia tahun 62, bapak saya 29 dari 11. Jadi saya enggak apa-apa. Tapi kalau tamu kadang-kadang tuh ada yang merinding, ada yang itu. Waktu itu, waktu dibangun ini, Pak Gubernur itu berpesan, betul kan kakak sepupu saya sebelah ini dulu. Jadi sedapat mungkin yang nunggu ini menara ini masih keluarga. Itu amanat Pak Gubernur waktu itu. Jadi kebetulan kakak sepupu saya itu meninggal pada 2004, saya juga masuk pensiun, maka saya teruskan aja katanya. Saya teruskan.

0: berasal dari pasangan Hasanuddin dan Siti Khadijah. Orang tuanya merupakan keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Ayahnya merupakan salah seorang pengusaha dan tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Meski begitu, sosok Fatmawati di keluarga sangat jauh dari kesan manja sebagai anak tunggal.
1: Kalau dia, saya kalau seluruh keluarga, dia tuh orang baik. Kalau dia anak tunggal, dia tuh gak manja, gak neko-neko dengan orang tuanya. Jadi dia tuh, itu tadi, mandiri juga deh.

Bengkulu yang dengan berani mengukir sejarah saat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui cara menjahit bendera merah yang berarti berani dan putih yang berarti suci. Bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Tidak hanya itu, nama Fatmawati diabadikan untuk nama jalan dan nama bandar udara di Bengkulu. Yang terbaru, diresmikanlah patung di Simpang 5, yaitu Ibu Fatmawati sedang menjahit bendera merah putih didampingi sang suami, Insinyur Soekarno. Semoga jasa-jasa beliau selalu dikenang dan menambah kebanggaan masyarakat Bengkulu. Saya, Feby Prapitasari, untuk Pro 4 Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

98,8 PKS RRI Bintuhan tak akan lagi sama. Spesial untuk Anda untuk di siang hari ini yang sudah mendengarkan siaran kami ya di 98,8 MHz RRI Bintuhan. Nah, berikut kita bakal update informasi untuk Anda melalui rri.co.id. Untuk informasi hari ini di antaranya mendengar

Presiden Prabowo minta BUMN alokasikan laba untuk perkuat riset nasional. Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan riset dan inovasi nasional melalui dukungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dan menurut Presiden, perusahaan negara dapat berkontribusi dengan mengalokasikan berbagai laba untuk kegiatan penelitian. Presiden mengatakan usulan perdana riset melalui BUMN menjadi langkah yang patut dipertimbangkan, dan dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat ekosistem inovasi dan juga pengembangan teknologi nasional. Nah, dengan selain penguatan riset, Presiden juga menyampaikan apresiasi atas perbaikan kinerja BUMN dalam satu tahun terakhir, dan Presiden menyebutkan baik berbagai usulan kerjasama antara perguruan tinggi dengan institusi dari dalam maupun luar negeri, kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendukung pengembangan industri riset dan inovasi nasional. Kemudian, usul-usulan tentang kerjasama dengan institusi luar negeri yang melibatkan kampus-kampus universitas di semua bidang dan semua daerah, saya kira ini benar-benar nanti akan diarahkan semua akan ke arah itu semua. Hal itu diucapkan oleh Presiden. Melalui penguat riset inovasi dan kolaborasi antar lembaga, pemerintah berharap tercipta ekosistem ilmu pengetahuan yang mampu mendukung kemandirian industri nasional. Langkah tersebut juga diharapkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Nah, itu dia mendengar untuk informasi di ruang dengar Anda mengenai Presiden Prabowo minta BUMN alokasikan laba untuk perkuat riset nasional. Untuk berbagai informasi lainnya, dengan nantikan bersama kami di 98,8 MHz RRI Bintuan.

0: adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Sembilan delapan koma delapan FM RRI.

Sahabat budaya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggelar syukuran atau selamatan. Setiap daerah tentu mempunyai tradisi yang berbeda-beda ketika menyelenggarakan syukuran. Dan bagi masyarakat Jawa, tiap kali mengadakan syukuran, selalu dihidangkan makanan dengan berbagai macam upo rampenya. Nah, dari salah satu kelengkapan tersebut, yang tidak boleh terlupakan adalah tumpeng.

0: Tumpeng dalam khasanah kebudayaan Jawa mempunyai arti yang mendalam. Tumpeng yang berbentuk kerucut ini diartikan sebagai hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan, yang mana dalam konsep ketuhanan masyarakat Jawa disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Tumpeng juga bisa dimaknai sebagai tumapaing laku kang lempeng, tumuju marang pangeran, yang artinya manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang sudah lazim dilakukan dan kini membudaya, namun ternyata salah kaprah, adalah tradisi potong tumpeng. Cara menikmati tumpeng seharusnya adalah dengan dikeruk dari bagian bawah tumpeng, sehingga lama-kelamaan puncak tumpeng akan turun dengan sendirinya, bukan dengan memotong puncak tumpeng itu sendiri. Tumpeng yang dikeruk dan tercampur menjadi satu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti, dan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan, seperti yang dituturkan Presiden Indonesian Gastronomy Association, Ria Musiawan.
1: Karena tumpeng sendiri itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang di atas. Sedangkan tumpeng itu berbentuk kerucut. Pada umumnya berbentuk kerucut yang mengumpamakan sebuah gunung. Yang pada zaman dahulu dianggap sangat sakral karena tempat tinggalnya para dewa-dewi, para sesepuh, yang orang-orang yang disucikan. Dan itu tidak kita potong pucuknya, karena kalau kita potong berarti doa yang kita panjatkan itu terpotong dan terputus, sehingga tidak sampai pada yang kita tuju, yaitu yang kita.
0: Sejalan dengan Ria Musiawan, pemerhati sejarah kuliner Nusantara, Murtiati Garjito, juga berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa istilah makan tumpeng bersama disebut dengan ngepung tumpeng atau kepungan. Tetap dengan cara mengambil tumpeng dari bawah tanpa memotong pucuk tumpeng.
2: Tumpeng itu nggak boleh dipotong. Tumpeng itu harus dikepung. Ngepung tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil dari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah. Dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang Manunggaling Kawula lan Gusti.
0: Tumpeng Megono yang merupakan salah satu jenis tumpeng yang ada di Indonesia mengilhami FAO atau Badan Pangan Dunia PBB untuk dijadikan sebagai panduan makanan sehat di seluruh dunia, yang kemudian dikenal dengan Food Pyramid, seperti ditambahkan oleh Murtiati Garjito berikut.
2: Di tingkat dunia, FAO dan WHO itu menciptakan apa yang disebut Food Pyramid, piramida makanan. Yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat, yang notabene ternyata diilhami oleh tumpeng Megono dari Indonesia. Itu hebatnya di situ. Kita sendiri tidak pernah menyadari.
0: Nah, sahabat budaya, tumpeng ternyata bukan hanya sebuah sajian kuliner biasa, namun dari tumpeng terkandung banyak filosofi yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Pun, kita juga harus berbangga karena salah satu produk budaya Indonesia berupa kuliner ini juga telah diakui oleh dunia.

Baik, berdia 98,8 MHz Radio Intan Tuhan. Ada Raja dengan Takkan Melupakanmu. Tentunya pendengar, untuk lagu-lagu Pop Indonesia nanti akan kami hadirkan kembali, dan kami akan segera hadirkan lagu bernuansa Islami di ruang dengar Anda. Kita akan jelang azan asar, tepatnya pukul 15 lewat 35 menit.

pencerah jiwa. Rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu

tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

pencerah jiwa. Apakah yang pantas disebut sahabat? Yang mengajakmu makan malam tadi di kafe? Yang selalu berada di sebelahmu ketika foto narsis? Baiklah, mungkin itu adalah sahabat versi terbaik kamu. Namun dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, manusia yang pantas disebut sahabat adalah saudara yang membantumu dalam kebaikan dan menasihatimu dalam keburukan serta bersabar di dalamnya. Hitunglah baik-baik, siapa yang mengajak kita sholat berjamaah, siapa yang memberikan contoh kita melakukan kebaikan, siapa yang menasihati jika kita berbuat salah, siapa yang menjawab kegalauan kita, siapa yang mencegah kita berbuat maksiat, siapa yang membangunkan kita di saat kita telat tahajud, siapa yang mengingatkan kita di saat kita lupa duha, siapa yang mengajak kita untuk semangat puasa sunnah, siapa yang memotivasi kita untuk membaca Al-Quran. Bila ternyata tidak ada seorang pun yang melakukan kepada kita, sungguh malang sekali nasib kita selama ini. Karena ternyata kita tidak memiliki sahabat seorang pun, walau kita berpikir telah memilikinya. Pandai-pandailah dalam bersahabat, dan kalian semua adalah sahabat terbaikku. Mutiara hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, sedang dia terbebas dari tiga hal, maka dia masuk surga, terbebas dari sombong, dari hutang, dan dari khianat dalam urusan harta. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Ibnu Majah.

pencerah jiwa. Sebuah ketulusan. Sepasang suami istri beruntung mendapatkan tiket untuk pulang ke rumah orang tuanya di kampung. Ketika naik bus, ternyata telah ada seorang wanita duduk di tempat duduk mereka. Inilah cerita si istri. Suami memintaku duduk dulu di sampingnya, namun tidak meminta wanita ini berdiri. Ketika aku perhatikan, ternyata kaki wanita itu cacat. Barulah aku tahu kenapa suamiku memberikan tempat duduknya. Suamiku terus berdiri sampai tempat tujuannya. Dari awal datang, dia tidak ada memberi tanda kalau itu adalah tempat duduknya. Setelah turun dari bus, aku berkata pada suamiku, bagaimana rasanya memberikan haknya? Mau berkorban untuk berdiri selama 3 jam dengan memberikan tempat duduknya, tanpa wanita cacat itu tahu pengorbanannya. Lalu suamiku menjawab, wanita cacat kaki itu sudah tidak nyaman seumur hidupnya, tapi aku hanya kurang nyaman selama 3 jam saja. Mendengar perkataan ini, aku sangat terharu karena suamiku sedemikian baik hati. Namun tidak mau orang lain tahu akan kebaikannya. Inilah yang membuat diriku merasakan dunia ini penuh dengan kehangatan. Pesan ceritanya, kalau pola pikir kita dapat seperti sang suami tersebut, dunia pasti akan aman dan juga tentram. Setiap hal dalam kehidupan ini bisa saja berubah. Tergantung dari bagaimana cara kita berpikir dan kita yang berinisiatif mau merubahnya. Tidak saat kita dihadapkan untuk memilih antara memaksakan hak atau kewajiban, namun saat kita melepaskan hak dan lebih memilih untuk memberi. Disinilah kebahagiaan yang akan muncul. Kita tidak menjadi kaya karena memiliki banyak uang, namun kita akan menjadi kaya secara batin dengan memberi. Melakukan hal baik tanpa diketahui orang lain sangatlah mulia, dan itulah sebuah ketulusan.

Baik-baiknya 98,8 MHz RRI Bintuhan ya, ada Juno dengan mana lagi yang kita dustakan ya. Untuk lagu-lagu islami tuntas sudah mendengar di menit 6 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Buat anda yang belum menunaikan maksud kami belum menunaikan sholat asar, barangkali untuk menyegerakannya. Kita akan kembali dengarkan lagu-lagu pop Indonesia di ruang dengar anda untuk hari Minggu ini. Mungkin anda yang tengah bersantai di tepi pantai ya. Kalau untuk di Kabupaten Kaur yang ada di WBK atau juga yang ada di pantai yang ada di wilayah Kabupaten Kaur ya. Selamat sore dan selamat menikmati suasana pantai.

0: 88,8 FM RRI Bintuha.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Mas Hantaran sudah menemani Anda. Bagaimana dengan Anda yang udah punya rencana dengan hantaran ya? Barangkali di tahun 2026 ini Anda udah memutuskan untuk memiliki pasangan ya, yang sudah Anda rencanakan sejak lama, atau juga sebagai keputusan yang tepat untuk Anda di tahun ini, pokoknya harus memiliki pasangan gitu ya. Nah, selamat deh buat Anda. Jangan sampai menunda-nunda niat yang baik ya. Kalau misalkan kita punya niat yang baik, punya tujuan yang baik, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Anda tentunya ya. Nah, kita bakal hadirkan kursi roda baru, harapan baru di Hari Bhayangkara. Senyum haru terpancar dari wajah Indah Ramadhani, warga Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, saat menerima bantuan kursi roda dari jajaran Polresta Bengkulu. Penyandang polio sejak lahir itu kini memiliki alat bantu yang diharapkan dapat memudahkan aktivitas sehari-hari. Bantuan tersebut disalurkan dalam kegiatan bakti sosial peringatan Hari Bhayangkara ke-80, dan selain Indah, sejumlah warga lanjut usia dan keluarga kurang mampu di Kelurahan Padang Serai, Sumber Jaya dan Kandang Mas juga menerima paket sembako serta bantuan sosial lainnya. Polresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat SSMH bersama jajaran pejabat utama Kapolsek Kampung Melayu AKP Yarna SEMH, personel Polresta dan Babin Kantipnas turun langsung menyerahkan bantuan kepada para penerima. Kehadiran aparat di tengah masyarakat menjadi wujud kepedulian sekaligus mempererat hubungan antar Polri dan warga. Menurut Kapolres Bengkulu, peringatan Hari Bhayangkara tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga diwujudkan melalui aksi sosial yang memberikan manfaat nyata. Selain itu, Indah, bantuan kursi roda juga diberikan kepada seorang warga lanjut usia yang mengalami kelumpuhan akibat komplikasi diabetes mellitus. Bantuan tersebut disambut penuh rasa syukur oleh keluarga yang selama ini mengalami keterbatasan dalam merawat anggota keluarganya. Nah, benar, tidak hanya menyalurkan bantuan, personil kepolisian juga menyempatkan diri berdialog dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka, dan momentum ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk merasakan kehadiran Polri sebagai mitra yang peduli terhadap kepersoalan sosial lingkungan masyarakat sekitarnya. Kegiatan bakti sosial berlangsung aman dan tertib melalui semangat Polri masyarakat. Hari Bhayangkara ke-80 di Bengkulu menjadi pengingat bahwa perhatian dan kepedulian kepada sesama dapat menghadirkan harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Spesial untuk Anda pendengar, beberapa informasi lagi nanti akan menyusul, dan tetaplah bersama kami untuk lagu-lagu pop Indonesia.

0: Kabupaten Kaur tidak hanya terkenal dengan beragam destinasi wisatanya, akan tetapi juga dengan kulinernya. Salah satu makanan khas di Kabupaten Kaur yang begitu spesial dan selalu dicari saat berkunjung ke Kabupaten Kaur, salah satunya yaitu sate gurita. Di mana bagi para wisatawan ataupun pengendara yang melintasi Kabupaten Kaur akan terasa tidak pas jika belum mencicipi sate gurita tersebut. Pada dasarnya, sate gurita ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sate lainnya. Namun, yang menjadikan sate gurita ini berbeda dengan sate lainnya adalah tekstur kekenyalan dan sedikit alot dari gurita sehingga menimbulkan sensasi tersendiri dan membuat ketagihan bagi yang memakannya. Sementara untuk mencicipi sate gurita ini, cukup dengan membayar Rp20.000 saja. Dan bagi pecinta wisata kuliner, bisa menikmati satu porsi sate gurita dengan saus kecap atau kacang sembari menikmati pemandangan di pinggir pantai di Kabupaten Kaur. Raymond, warga kota Bengkulu yang sedang berwisata ke Pantai Laguna, mengaku selalu singgah di pondok sate gurita saat berkunjung ke Kabupaten Kaur. Menurut Raymond, rasanya enak dan unik dengan tekstur yang kenyal tapi segar dan sedikit alot, membuatnya ketagihan untuk menikmati sate gurita. Bahkan terkadang ia menyempatkan diri ke Kabupaten Kaur hanya untuk mencicipi sate gurita.
1: Kalau menikmati sih lumayan sering, apalagi kalau lagi berkunjung di Kabupaten Kaur kan. Kalau untuk rasanya sendiri sih nggak beda jauh sama sate-sate biasa. Cuman kalau untuk teksturnya itu memang agak kenyal gitu kan, sedikit alot juga. Tapi itu sensasi kadang-kadang yang bikin kadang-kadang dikunyah enak gitu kan. Nah, buat tagihan kadang-kadang nggak. Apalagi kalau di sini kan, sambil melihat ini pemandangan pinggir pantai kayak gitu kan. Kadang-kadang malah sengaja untuk nyempatkan diri ke Kaur untuk cuma nikmati sate gurita.
0: Salah seorang penjual sate gurita, Andi, menuturkan bahwa untuk bahan sate gurita, ia langsung membeli dari nelayan setempat. Sehingga ia memastikan sate gurita yang ia jual, dagingnya selalu segar. Dikarenakan langsung diberi dari nelayan yang baru saja memancing gurita. Menurut Andi, untuk pelanggan utama sate gurita miliknya, yaitu para wisatawan dan pengguna jalan lintas barat Bengkulu Lampung.
2: Kalau untuk peminat sate gurita yang kami produksi di Kabupaten Kaur ini, itu lebih cenderung ke para wisatawan. Karena saya sudah berjualan di sini lebih kurang sekitar 2 tahun gitu. Dan untuk peminatnya cukup banyak. Yang jelas peminatnya itu kebanyakan dari luar daerah Kabupaten Kaur. Untuk pendapatan kita biasanya lebih meningkat itu di pada saat momen-momen tahun baru, Lebaran, Idul Fitri, sama momen libur anak sekolah. Tapi kalau di waktu weekend, di hari Sabtu Minggu, itu pendapatannya ya paling naik-naik sekitar 20%. Tapi di pada saat momen-momen libur besar, hari-hari keagamaan, itu meningkatnya bisa sampai 50-80%. Kalau untuk sop, alhamdulillah kita enggak. Kita karena kita tahu Kabupaten Kaur itu untuk apa ya, hasil lautnya itu berlimpah, jadi kita nggak kurang untuk stok gurita. Namun pernah ada waktu beberapa momen yang pada saat ada pesanan atau orderan yang di ini, jadi kita waktu pas produksi dia borong habis. Nah itu, tapi besoknya kita udah produksi lagi kayak gitu.
0: Sementara untuk proses pembuatan sate gurita ini sangatlah mudah, di mana terlebih dahulu gurita dibuang tintanya dan dicuci sampai bersih, lalu direbus selama lebih kurang 10 menit sebelum memotong-motong dagingnya dan memasangnya pada tusukan. Perebusan ini dilakukan guna memudahkan pengolahan sehingga membuat daging gurita lebih mudah dipotong dan ditusuk. Dengan banyaknya peminat sate gurita ini, sangatlah mudah untuk menemukan penjual sate gurita di Kabupaten Kaur, terutama di sepanjang jalan di pinggir pantai Desa Linau yang terletak di Jalan Lintas Barat Sumatera. Hampir setiap pondok makanan yang menyediakan menu sate gurita. Bagi para penikmat kuliner yang penasaran dengan sate gurita, ayo ke Kabupaten Kaur dan rasakan sensasi nikmatnya mencicipi sate gurita khas Kabupaten Kaur.

0: FM RRI Bintuhan.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Adik Memes dengan rindu, dan Anda bisa menikmati lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 16 maksud kami pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Selepas tadi beragam informasi kami hadirkan di ruang dengar Anda, kali ini kita bakal bahas mengapa sih kita sering lupa ya. Kadang kita tanda tanya, kenapa sih kita sering lupa gitu ya. Tahu enggak alasannya kenapa? Nah, ternyata lupa itu merupakan pengalaman yang hampir dialami setiap orang. Nah, mulai dari lupa meletakkan kunci, lupa nama seseorang, terus juga lupa mengerjakan tugas, lupa melakukan hal-hal penting. Pokoknya banyak hal ya yang kadang-kadang kala kita pernah mengalami yang namanya lupa. Baik itu orang dewasa, anak-anak kadang-kadang ya, atau juga kita yang udah tua, mungkin juga yang namanya mengalami lupa itu sudah pernah kita alami ya. Nah, ini menurut Profesor Stella dalam penjelasannya, lupa bahwa bukanlah selalu menjadi tanda penurunan kemampuan otak, melainkan bagian dari cara kerja memori manusia. Nah, dikatakannya bahwasanya otak menerima begitu banyak informasi setiap hari, dan tidak semua informasi tersebut dapat disimpan dalam memori dalam jangka panjang. Karena itu, otak akan melakukan proses penyaringan dengan mempertahankan informasi yang dianggap penting, sementara informasi yang jarang digunakan akan semakin sulit untuk diingat. Ya. Selain itu, kurangnya perhatian saat menerima informasi juga menjadi penyebab utama seseorang mudah lupa.

Ketika seseorang tidak fokus saat membaca, mendengar atau melihat sesuatu, maka proses pembentukan memori menjadi kurang optimal sehingga informasi tersebut lebih mudah hilang. Faktor lain yang mempengaruhi daya ingat adalah kualitas tidur, dan saat tidur otak mengkonsolidasikan atau memperkuat memori yang telah dipelajari sepanjang hari ya. Kuat tidur dapat mengganggu proses tersebut sehingga proses menjadi lebih mudah lupa dan sulit berkonsentrasi. Stres juga mempengaruhi terhadap kemampuan untuk mengingat. Ketika seorang mengalami tekanan yang tinggi, tubuh yang menghasilkan hormon stres yang dapat mengganggu proses penyimpanan dan juga pemanggilan informasi di otak. Akibatnya, seseorang mungkin merasa sering lupa meskipun sebenarnya informasi tersebut masih tersimpan. Nah, mendengar, untuk menjaga daya ingat, Profesor Stella juga menegaskan agar tetap baik. Ia juga menekankan pentingnya menerapkan pola hidup sehat seperti tidur yang cukup, mengolah stres, rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, serta terus melatih otak dengan membaca, berdiskusi, dan mempelajari hal-hal baru. Nah, bahwasanya lupa adalah bagian dari alami cara kerja otak. Dengan memahami penyebab dan menerapkan gaya hidup sehat, kemampuan mengingat dapat tetap terjaga sehingga aktivitas sehari-hari dapat dilakukan dengan lebih baik ya. Itu dia pendengar untuk informasinya. Jadi gak penasaran lagi kenapa kita sering mengalami yang namanya lupa ya.

0: 65.
1: Bisa ada 10.
2: Sudah keturunan 10 sih.
1: Ya, ada lagi yang 10.
2: Kakek nenek dulu dari dulu udah pernah di sini.
1: Sini ya.
3: Semilir angin sepoi-sepoi menemani kami ketika memasuki sebuah perkampungan dengan ciri khas rumah khas Cina yang begitu kental dan sangat asli di daerah pesisir pantai Bengkulu. Suasananya sangat nyaman dan indah. Warna cat-cat rumah yang kontras membuat kita ingin sekali berfoto selfie atau foto prewedding. Namanya Kampung Cina. Kampung Cina ini sudah ada sama usianya dengan berdirinya Benteng Marlborough, yaitu sejak masa penjajahan bangsa Inggris yang berusaha menguasai perdagangan lada sekitar tahun 1600-an. Sejak diizinkannya masuk oleh Kongsi Dagang Inggris, East India Company, maka berbondong-bondonglah warga keturunan Tionghoa semakin banyak yang tinggal di kota Bengkulu. Dan hal ini terjadi sekitar tahun 1689. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Junet, salah seorang warga dari Kampung Cina yang sudah tinggal lama di Kampung Cina.
4: Tahun dari tahun zaman Belanda lah pasti ya, tuh ya, ada Benteng Marlborough ada, itu ada. Pas kota Bengkulu di sini awalnya dulu.
3: Di lokasi Kampung Cina memang tidak terlalu banyak rumah yang memiliki arsitektur khas Cina pada saat ini. Dan hanya terlihat sekitar 30 rumah saja yang memiliki arsitektur seperti khas rumah-rumah Cina. Secara umum, rumah khas Cina terdiri dari dua lantai dan memiliki atap yang berbentuk melengkung ke atas, serta memiliki bentuk badan rumah yang sedikit memanjang ke bagian belakang. Layaknya rumah-rumah lama yang berada di negara Cina pada umumnya. Rumah-rumah di kampung ini juga memiliki hiasan terawangan dan bisa diletakkan di bagian atas jendela. Hiasan terawangan ini sendiri konon memiliki fungsi sebagai ventilasi udara dan tentunya untuk keluar masuk udara.
4: Di sini tinggal paling sekitar 30 kakak. Lama-lama ya, buat tuanya ya.

0: Yang tidak kalah menarik adalah kehadiran kelenteng Cina yang sama tuanya dengan perkampungan tersebut. Dulu kala, kelenteng yang hanya berukuran kecil untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat di sana yang mayoritas adalah beragama Buddha. Hingga sekarang, kelenteng yang bernama Vihara Buddhayana masih ada dan sudah mengalami pemugaran hingga 3 kali. Dan sampai sekarang, di kampung Cina masih mempertahankan budaya-budaya Cina. Seperti di hari-hari besar, masih bisa kita menyaksikan barongsai.
1: Nama kelentengnya Vihara Buddhayana. Jadi awal dasarnya agama Buddha di Bungkeo Iko, Kota Moseli. Pemulia agama Buddha di Sikoga loh. Tapi Iko kan dulu kan kecil. Tidak besar seperti Iko. Iko 3 kali pugar. Kalau di sini nih rata-rata ya Kristen sama Buddha. Tapi kalau di belakang sih rata-rata pesisir.

0: Seiring perjalanan waktu, akan sangat disayangkan sekali apabila tempat bersejarah seperti Kampung Cina atau sering disebut Chinatown ini tidak dirawat atau dijaga. Maka sekitar 3 tahun lalu, pemerintah Provinsi Bengkulu berinisiatif untuk menjadikan Kampung Cina sebagai objek wisata sejarah peninggalan masa lalu. Pro dan kontra tentu ada. Di satu sisi, masyarakat sangat senang karena bangunan Kampung Cina yang pernah hampir hancur ditelan zaman kini sudah dipugar dan terlihat sangat cantik. Hanya saja, ulah-ulah oknum yang nakal dan tidak bertanggung jawab merusak fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah. Bahkan, terkadang sampai mengganggu masyarakat yang masih tinggal di sana. Berikut adalah tanggapan dari masyarakat yang tinggal di Kampung Cina. Ada Cece Nila dan juga Koko Muhammad Yunus yang akan bercerita bagaimana situasi dan kondisi yang saat ini mereka rasakan ketika ada pemugaran.
1: Kalau sore, oke lah. Dari jam 3 sampai jam 8 lah kalau kita lihat masih normal lah. Banyak anak-anak duduk santai. Mereka memanfaatkan memang kondisi seperti ini bisa mereka duduk. Kan kalau dulu enggak kan. Setelah itu cuaca juga sudah teduh. Tapi kalau sudah mulai naik malam, itu yang mulai kacau. Mereka tidak merasa memiliki. Nah di situ keburukannya. Jadi kalau yang mana rusak kadang diinjak-injak, dia tegak segala macam ini kan dari
2: itu. Sebenarnya motor ini tidak boleh naik di atas.
1: Tidak boleh.
2: Bawah.
0: Masyarakat asli Kampung Cina menerima dengan baik upaya pemerintah untuk membangun tempat-tempat wisata seperti di kota tua Chinatown. Dan seharusnya, kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting ketika merasa memiliki. Adanya perda khusus yang mengatur jam malam sangat diharapkan masyarakat di sini, agar tempat-tempat wisata sejarah yang sudah dibangun pemerintah tidak sia-sia. Perbuatan merusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diharapkan tidak akan pernah ada lagi. Apabila masyarakat bersama-sama saling menjaga Kampung Cina yang sudah berusia berabad-abad ini, maka kita akan sama-sama artinya memiliki aset sejarah yang tidak ternilai harganya.

0: FM RRI Bintuhan.
1: 98.8 MHz RRI Bintuhan. Mendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda, dan juga masih akan kami hadirkan kembali informasi menarik dan informasi pilihan hingga nanti tuntas pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Aksara Kaganga khas Bengkulu adalah aksara yang diakui sebagai bagian aksara tertua di Indonesia. Bentuk komunikasi verbal yang dilakukan masyarakat Rejang melalui tulisan berbentuk garis siku-siku dan kaku ini dipakai untuk menuliskan tentang berbagai doa dan mantra, cerita, hingga sejarah. Aksara Kaganga memiliki 28 huruf. Disebut Kaganga karena simbol yang memulai adalah ketiga huruf itu, layaknya ABC pada alfabet. Di masa lalu, para nenek moyang menuliskan aksara Kaganga di daun-daun serta bambu di zaman kerajaan Majapahit kala itu. Di masa kini, sudah banyak buku-buku, bahkan aplikasi digital yang memuat simbol-simbol Kaganga, aksara kebanggaan yang menjadi pusaka berharga bagi masyarakat, terkhusus suku Rejang di Bengkulu.

0: 88 FM RRI Bintuhan.
1: Baik pendengar, ada satu lagu Iwan Sarean dengan Alep Kit Kalep Kete. Itu dia ya, apa artinya? Mungkin Anda ada yang tahu di Alep Kete. Satu informasi, warga temukan jenazah di kebun sawit Talang Arab. Dua pemanen kelapa sawit di desa Talang Marap, Kecamatan Kelam Tengah, terkejut dengan penemuan sosok mayat pria yang telah membusuk ya. Dan penemuan bermula saat saksi R mencium aroma yang sedap, tidak sedap, maksudnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan segera melaporkan ke Polsek Tanjung Kemuning. Identitas jenazah tersebut dipastikan sebagai TN, warga desa Pagar Dewa yang diketahui mengidap gangguan jiwa atau ODGJ. Sejak usia muda, para aparat kepolisian dari Satreskrim Polres Kaur segera tiba di lokasi dan melakukan olah TKP serta memasang garis polisi guna untuk mengamankan area. Tim identifikasi Satreskrim Polres Kaur melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi fisik korban sebelum mengevakuasi jenazah menggunakan ambulan. Berdasarkan keterangan keluarga, TN diketahui sudah tidak pulang ke rumah selama 4 hari sebelum akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di area perkebunan. Keluarga korban menolak dilakukan otopsi karena menyadari riwayat medis TN memang sering bepergian ke kebun warga secara tidak menentu, dan jenazah kini telah diserahkan kepada pihak keluarga Desa Pagar Dewa untuk segera disemayamkan dan dimakamkan secara layak. Dan Kapolres AKBP Alam Bawono SIK MTR Opla melalui Ibtu Slamet Ambia memastikan bahwa keseluruhan prosedur kepolisian telah dijalankan sesuai dengan standar operasional, dan kejadian itu ditutup dengan pembuatan surat pernyataan ikhlas dari pihak keluarga yang disaksikan langsung oleh kepala desa setempat.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar Polres Kaur Selatan sita ratusan botol miras dan dinas jajaran Polres Kaur Selatan bergerak cepat melakukan razia penyakit masyarakat atau PEKAT guna menjamin kesucian 28 Februari. Nah. Salah batu. 3 April ngapa aku salah informasi? Astagfirullah. Nak, jangan ini, Nak. Jangan sini, Nak. Jangan ke sini, Nak. Suaranya hormat.

0: Pan FM RRI Bintuhan.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Mendengar, mohon maaf untuk informasinya, kami hadirkan di ruang dengar Anda kembali dan kali ini kami akan hadirkan informasi kalau tadi mengenai kursi roda baru, harapan baru di Hari Bayangkara ya. Terus untuk di sore hari ini kita bakal bahas tentang resep praktis sambal bawang. Nah ini untuk sambal bawang ini mungkin udah banyak yang tahu ya. Terus juga sambal bawang juga nggak begitu sulit untuk membuatnya, karena sambal bawang juga adalah hal yang praktis untuk kita buat. Nah, sambal bawang merupakan salah satu sambal favorit masyarakat Indonesia, terpantau maksud kami favorit masyarakat Indonesia, yang perpaduan cabai dan bawangnya diulek kasar menghasilkan cita rasa pedas, gurih dan harum yang cocok dijadikan sajian ayam goreng atau juga ikan, tempe, tahu hingga aneka hidangan rumahan lainnya. Kabar baiknya, sambal bawang sangat mudah dibuat hanya dengan beberapa bahan sederhana. Di antaranya bahan-bahannya adalah Anda bisa siapkan untuk perasa cabai rawit merah, terus juga cabai keriting ya. Nah kalau misalkan Anda pengen pedas mungkin bisa ditambah cabai rawit. Kalau seandainya memang gak mau pedas mungkin Anda bisa hanya menggunakan cabai merah saja. Terus Anda juga bisa gunakan 8 bawang siung merah, 4 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk opsional, 5-6 sendok makan minyak goreng panas. Dan untuk cara membuatnya cukup mudah, mendengar, kupas bawang merah dan bawang putih, lalu cuci bersih bersama cabai. Kedua, goreng cabai, bawang merah dan bawang putih sebentar dalam minyak panas selama sekitar 1-2 menit hingga layu. Jangan terlalu lama agar warna cabai tetap

Yang ketiga, siram minyak panas agar aromanya keluar, dan cabai sehingga sambal terasa lebih harum. Nah, selanjutnya jika ingin rasanya lebih gurih, maka Anda bisa menggunakan minyak bekas goreng ayam atau ikan yang masih bersih. Simpan sambal dalam wadah kaca, kedap udara dalam kulkas. Sambal dapat bertahan hingga 5-7 hari jika menggunakan sendok bersih setiap kali mengambil variasi sambal bawang.

98,8 MHz RRI Bintuhan. Bupati Bengkulu Selatan tekankan pentingnya BPJS, warga diminta segera daftar ya. Dan Bupati Bengkulu Selatan menghimbau kepada seluruh masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan agar segera melengkapi dan mengumpulkan berkas pendaftaran. Batas waktu pengumpulan berkas tersebut ditetapkan hingga 12 Juli 2026. Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih tersedia kuota lebih kurang sebanyak 18.200 peserta yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kesempatan ini diharapkan tidak sia-siakan oleh warga yang membantu jaminan kesehatan. Menurut Bupati, program BPJS Kesehatan sangat penting untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu. Dengan memiliki BPJS, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara lebih mudah dan terjangkau. Nah, pendengar, ia menghimbau agar masyarakat segera menyampaikan berkas data dibutuhkan ke Dinas Sosial. Hal ini bertujuan agar proses verifikasi dan pendaftaran dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran. Bupati berharap seluruh masyarakat Bengkulu Selatan dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ia juga menekankan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan berdengar demikian untuk informasi terakhir kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Kita akan jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, selamat petang dan sampai

Selamat petang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bin Tuhan dimanapun Anda berada, saat ini pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat. Freddy Sesuanto, pendengar, menemani ruang dengar Anda untuk lintas Bin Tuhan malam edisi hari ini, pastinya di hari Minggu 28 Juni 2026. Dan pendengar, kita akan jelang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur, pendengar, yang hari ini berkumandang pukul 18.09 menit waktu Indonesia Barat dengan beberapa lagu bernuansa islami di lintas Bin Tuhan malam kali ini.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

pencerah jiwa. Dulu dan sekarang. Dulu aku pernah sangat kagum pada seseorang yang cerdas, sangat kaya, berhasil dalam karir hidup, dan hebat dalam dunianya. Sekarang, aku memilih untuk mengganti kriteria kekagumanku. Aku kagum dengan seseorang yang hebat dalam pandangan Allah, sekalipun kadang penampilannya begitu biasa, sederhana. Dulu, aku memilih marah karena merasa harga diriku dijatuhkan ketika orang lain berlaku kasar padaku dan menyakitiku dengan kalimat-kalimat sindiran. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan berterima kasih karena aku yakin ada hikmah lain yang datang dari mereka ketika aku mampu untuk memaafkan dan bersabar. Dulu, aku memilih mengejar dunia dan menumpuk harta sebisaku. Ternyata aku sadari kebutuhanku hanyalah makan dan minum untuk hari ini, bagaimana cara membuangnya dari perutku. Sekarang, aku memilih untuk bersyukur dan bersyukur dengan apa yang ada, lalu memikirkan bagaimana aku bisa mengisi waktuku hari ini dengan apa yang bisa aku perbuat dan bermanfaat untuk sesamaku. Dulu, aku berpikir bahwa aku bisa membahagiakan orang tua, saudara, dan teman-temanku jika aku berhasil dengan duniaku. Ternyata yang membuat mereka bahagia adalah bukan itu, melainkan ucapan, sikap, tingkah laku, dan sapaan hangat kepada mereka. Sekarang, aku memilih untuk membuat mereka bahagia dengan apa yang ada padaku. Dulu, pusat pikiranku adalah membuat rencana yang dahsyat untuk duniaku. Ternyata aku menjumpai teman dan saudara-saudaraku begitu cepat menghadapnya. Sekarang yang menjadi pusat pikiran dan rencanaku adalah bagaimana agar hidupku dapat berkenan kepadanya dan sesama, serta bermanfaat jika suatu saat diriku dipanggil olehnya. Tak ada yang dapat menjamin bahwa aku dapat menikmati teriknya matahari esok. Tak ada yang bisa memberikan jaminan bahwa aku masih bisa menghirup nafas esok hari. Kalau hari ini dan esok hari aku bisa hidup, itu semata-mata adalah karena anugerah Allah yang sangat luar biasa. Nikmat mana lagi yang akan kita pungkiri? Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, berbuat yang baik, dan beribadah dengan penuh keikhlasan mengharap ridho Allah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM Karena Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau tadi kita ngomongin soal air mineral, nah kalau sekarang bicara soal menjaga tubuh tetap kuat, dan salah satu nutrisi yang paling penting sebenarnya tuh adalah protein. Nah, protein ini pendengar berfungsi untuk membangun dan juga memperbaiki jaringan tubuh, membentuk enzim dan hormon, sampai menjaga massa otot tetap optimal. Nah, menurut rekomendasi WHO, kebutuhan protein orang dewasa itu rata-rata sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, kalau dari sumber makanan ada banyak pilihan yang bisa kita temui sehari-hari. Jadi bisa dada ayam tanpa kulit misalnya, termasuk yang tertinggi dengan sekitar 31 gram protein per 100 gram. Nah, kalau dari ikan kayak ikan tuna, salmon dan juga cakalang juga kayak protein sekaligus omega 3 yang baik untuk jantung dan otak. Nah, daging sapi tanpa lemak, telur sampai produk susu seperti yogurt dan keju juga bisa jadi sumber protein harian. Bahkan pendengar, dari nabati ada tempe, tahu dan kacang-kacangan yang tetap bisa membantu memenuhi kebutuhan protein tubuh. Dan menariknya, penelitian dari Stuart M. Phillips dalam The American Journal of Clinical Nutrition menyebutkan bahwa asupan protein ini yang dibagi merata sepanjang hari lebih efektif pendengar untuk menjaga massa otot dibandingkan hanya dikonsumsi sekaligus dalam satu waktu. Jadi kuncinya bukan banyaknya protein, tapi juga gimana kita ngatur dan juga menyeimbangkan dengan makanan lain. Jadi dengan pola makan yang tepat, tubuh juga bisa tetap kuat, sehat dan berenergi sepanjang hari. Dan pendengar, di pukul 19 waktu Indonesia Barat juga akan kita simak bersama Warta Berita Pro 3 dan juga dilanjutkan oleh Mimbar Katolik untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN. Dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya waktu di istana kita sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tidak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri, ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah, untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Palong Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini. Namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya. Yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan tahap-tahap untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Dari awal sampai sekarang enggak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Layanannya juga oke semua Masya Allah.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat ini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
21: Yang sekarang berjumlah 393 kembali 391 yang akan mendapatkan di tanah dan yang baru pulang juga di tanah. Kita bangga.
20: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal, seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting harus sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sebentar lagi juga akan kita simak bersama pendengar mimbar Katolik. Dan Nafla pamit mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Dan juga terima kasih telah menemani kebersamaan kita dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Saat ini pukul 19.38 menit waktu Indonesia Barat. Selepas tadi kita ikuti Warta Berita Sentral pendengar bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia. Kembali akan kami lanjutkan kebersamaan kita dengan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya pendengar hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya akan ajak teman-teman semua bergabung di line telepon kita 0739616555 untuk bergabung bersama dalam gelaran Dangdut Request pastinya ya. Tadi pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Malam edisi hari ini, pastinya di hari Minggu 28 Juni 2026. Dan pendengar, kita kembali coba sajikan satu informasi untuk Anda di malam hari ini, yang pastinya masih kami coba kutip dari situs kami di rri.co.id pendengar. Nah, ini informasinya mengenai pertandingan sepak bola nanti malam ya, ataupun dini hari nanti teman-teman ya, akan ada babak 32 besar yang akan mempertemukan tuan rumah Kanada yang akan menghadapi wakil dari Afrika, yakni Afrika Selatan. Ini akan menjadi babak 32 besar, pertarungan babak 32 besar yang pertama teman-teman ya, di Piala Dunia 2026 malam hari ini ya. Nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat juga akan disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bintuhan. Teman-teman bisa mengikuti jalannya pertandingan nantinya, dan pastinya jangan sampai kelewatan ya, jangan sampai terlewatkan nanti pertandingan Piala Dunia 2026. Sekali lagi pendengar, 29 Juni 2026 ataupun esok ya, nanti dini hari nanti ya, pukul 2 waktu Indonesia Barat, pertandingan antara Afrika Selatan menghadapi tuan rumah Kanada yang pastinya berlaga dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Burger, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan informasi kembali kami coba sajikan di malam hari ini ya. Harga kedelai di Kabupaten Bengkulu Utara kembali alami kenaikan. Kenaikan tersebut terjadi secara bertahap dalam 2 pekan terakhir. Salah seorang agen kedelai di Pasar Purwodadi Arga Makmur, Expoy, mengatakan sebelumnya kacang kedelai dibanderol Rp550.000 per karung ukuran 50 kg, namun kini naik menjadi Rp560.000 per karungnya. Meskipun mengalami penyesuaian harga, kedelai yang dijual saat ini masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET pemerintah. 1 kg kedelai eceran dibanderol Rp11.200, sedangkan HET Rp12.000 per kilogramnya. Nah, menurut agen kedelai, mendengar menguatnya nilai tukar dolar terhadap rupiah menjadi faktor utama kenaikan harga kedelai impor. Selain itu, kenaikan biaya distribusi akibat meningkatnya harga bahan bakar minyak juga mempengaruhi harga jual kedelai di tingkat agen. Meskipun harga kedelai saat ini naik, mendengar agen menyebutkan pasokan kedelai dari distributor masih aman dan tidak mengalami gangguan. Untuk pasokan kacang kedelai ini sendiri didatangkan dari Provinsi Lampung. Kondisi pasokan yang tetap stabil diharapkan dapat menjaga ketersediaan di kedelai, maksud kami ketersediaan kedelai di pasar, sekaligus memenuhi kebutuhan para pelaku usaha dan masyarakat di Bengkulu Utara. Sementara itu, salah seorang pedagang tahu dan tempe, Marni, mengaku baiknya harga kacang kedelai cukup tinggi. Namun ia sebagai pedagang tahu dan tempe tidak bisa menaikkan harga jual dagangannya. Nah, untuk mensiasatinya, Marni mengurangi ukuran tempe dan tahu dagangannya. Hal ini dinilai lebih efektif dibandingkan harus menaikkan harga dagangan tahu dan tempenya. Saat ini pukul 19:59 waktu Indonesia Barat, pendengar. Lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer masih akan kami sajikan untuk Anda. Dan informasi yang baru saja kami sampaikan dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tak ayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
3: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisata, terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungin, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Danau Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih, kemudian pasirnya apa ya, butir-butiran kayak itu, kayak coklat-coklat, kayak tempat-tempat di daerah wilayah Indonesia bagian tengah.

0: tinggal di Kota Bengkulu, jadi untuk Anda memilih untuk 3 hari, kebetulan Anda weekend, saya ajak keluarga saya ke sini dan untuk menikmati objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur.
1: Terus kalau dalam 1 tahun bisa dibilang sekitar 4 kali.
0: Jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
2: Tak hanya di satu pantai, agak tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Nasal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
3: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya bagus lah, karena kami, terutama saya kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya, di pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini lautnya ya, terasa alamnya masih terasa. Jadi kan ya, tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
2: Pada lokasi pantai juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur, dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI.

Motif band berdengar dengan Tuhan jagakan dia. Pukul 20 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Teman-teman, kita mengintip sedikit ya. Kali ini kita intip sedikit manfaat daun sirih bagi kesehatan pendengar. Daun sirih atau paper battle telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai tanaman obat tradisional yang merambat di pekarangan rumah. Aromanya yang khas serta kandungan antibakteri, anti radang, dan antioksidan membuat daun hijau ini menjadi solusi alami untuk mengatasi berbagai keluhan kesehatan. Dalam laporan kesehatan, daun sirih terbukti kaya akan nutrisi seperti vitamin A, vitamin B, protein, kalsium, dan zat besi. Berikut adalah pendengar sederet manfaat daun sirih bagi kesehatan yang dirangkum RRI. Ini dari berbagai sumber ya. Menjaga kesehatan gigi dan mulut. Daun sirih dikenal sebagai antiseptik alami yang mampu membunuh bakteri, mengurangi gusi, bengkak, dan mengatasi sariawan. Meredakan batuk dan sesak napas. Sifat ekspektoran pada daun sirih membantu mengeluarkan dahak dan meredakan batuk berdahak serta asma ringan. Selanjutnya adalah obat antiseptik alami berdengar. Daun sirih sering digunakan untuk membersihkan luka bakar dan mengurangi infeksi kulit. Mengobati mimisan, kandungan tanin dalam daun sirih dapat membantu mempercepat pembekuan darah sehingga efektif untuk mengatasi mimisan. Nah, pendengar, berikut itu adalah maksud kami. Yang baru saja kami sampaikan adalah beberapa manfaat gitu ya yang bisa dimanfaatkan dari daun sirih yang tumbuh di sekitar pekarangan rumah kita, pendengar.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Kita masih dalam gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun lagu-lagu pop populer di malam hari ini. Edisi Minggu 28 Juni 2026 pendengar. Ada lagu dari Firza tadi ya, dengan Seperti Yang Kau Minta. Ini lagu oldies ya, lagu lama yang kembali dinyanyikan ataupun di cover ulang sama Firza ya.

Iya, berdekat lagu dari Firza dengan Seperti Yang Kau Minta ini merupakan lagu dari Chrisye, ya. Dipopulerkan oleh Chrisye, lebih tepatnya pada tanggal 9 Januari 2002. Lagu ini merupakan lagu ciptaan dari Pongki Barata dan masuk ke dalam album kompilasi Chrisye yang bertajuk Dekade. Nah, ini lagunya enak banget buat didengerin gitu ya. Entah itu yang dinyanyikan oleh Firza sendiri ataupun lagu aslinya versi dari Chrisye itu sendiri, teman-teman ya. Dan mendengar, kita tinggalkan lagu dari Chrisye. Kalau saya sajikan lagu ini, nah ini kira-kira teman-teman tahu nggak atau bisa menebak nggak ini lagunya intro dari lagu apa? Selamat menikmati lagu berikut ini.

Banjir terjadi karena ulah tangan manusia. Sebagai contoh, berkurangnya daerah resapan air karena alih fungsi lahan, penggundulan hutan yang menyebabkan erosi dan mendangkalnya sungai, serta perilaku tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah di sungai dan mendirikan hunian di bantaran sungai. Kemudian, apa saja hal yang bisa dilakukan pada saat terjadinya banjir? Yang pertama, simaklah informasi dari berbagai media yang Anda gunakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Apabila terjadi banjir, segeralah mengevakuasikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Waspadalah terhadap arus bawah, seperti saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Selanjutnya, ketahuilah risiko banjir yang ada di wilayah Anda. Misalnya, banjir bandang bisa saja terjadi tiba-tiba tanpa ada peringatan pada saat hujan deras tiba. Apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, pastikan rumah Anda ditinggal dalam posisi yang aman. Apabila masih ada waktu, sempatkan untuk mengeluarkan perabotan rumah tangga yang dianggap penting ke tempat yang lebih tinggi dan simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Dan yang terakhir, matikan semua jaringan listrik dan cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Waspada dan menjaga lingkungan kita bersama adalah usaha untuk terhindar dari bencana banjir. Kala terjadi bencana. Yang perlu dilakukan, pertama, stok air minum dan makanan untuk 3 sampai dengan 10 hari. Berikutnya, siapkan peralatan penting untuk kebutuhan anak-anak dan keluarga. Ketiga, siapkan obat-obatan P3K. 4, siapkan juga obat-obatan keperluan pribadi. Berikutnya adalah lengkapi peralatan lampu senter dan juga cadangan batu baterai. 6, siapkan radio dan ekstra baterai untuk bisa mendengarkan siaran seperti Radio Republik Indonesia atau RRI tentang perkembangan situasi bencana. 7, siapkan sejumlah uang dan dokumen penting yang sudah dipres agar aman seperti ijazah sertifikat rumah dan tanah, BPKB kendaraan, dokumen asuransi, surat kepemilikan aset, sertifikat kelahiran, dan semua

yang dianggap penting lainnya. Kedelapan, siapkan tas berisi pakaian, jaket, dan sepatu untuk dikenakan selama proses evakuasi dan juga saat berada di lokasi pengungsian. Kesembilan, siapkan peralatan yang mendukung saat mengungsi, seperti peluit, sarung tangan, selotip, pisau serbaguna, masker, dan pelindung kepala. Dan yang terakhir, pembersih higienis berupa tisu basah, pembersih tangan, dan perlengkapan mandi yang diperlukan. Tentunya, di luar catatan 10 barang penting ini, siapkan juga peralatan handphone Anda, serta tambahkan barang-barang penting lainnya yang menurut Anda sangat diperlukan. Inilah tas darurat yang bisa digunakan pada saat siap siaga untuk kebencanaan. Mari tingkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan

0: Aduh, ternyata capek juga ya. Bersihin rumput kebun ini, ternyata gak kelar-kelar. Mana masih luas lagi kebun yang harus dibersihkan. Ada caranya, biar aku bakar saja.
1: Hei, kenapa kamu ini main bakar-bakar saja?
2: Loh, emangnya kenapa, Bu? Ini kan yang aku bakar kebunku sendiri. Jadi ya terserah aku dong.
1: Pak, jangan berpikir asal enak di kita aja, Pak. Kalau kita bakar hutan, terus ada angin kencang, penyebaran api mudah meluas, Pak. Bahaya. Hutan kita ini bisa habis terbakar loh, Pak.
2: Ah, emang aku pikirin. Ini kan lahanku sendiri. Jadi ya terserah aku dong.
1: Kita tidak boleh egois dan jangan mikirin diri sendiri, Pak. Kalau kebakaran lahan meluas, kan bisa merugikan orang lain, Pak.
2: Iya, iya.
3: Bencana alam terkadang tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita antisipasi. Oleh karena itu, kenali bahayanya, kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.
4: Ayah, besok kita liburan kemana ya?
0: Besok, liburannya bantuin ayah nanam pohon di pekarangan kita dulu ya.
4: Ya, kok gitu? Nggak seru ah.
5: Seru loh, Dek, nanam pohon itu. Selain bisa bikin lingkungan kita lebih asri, dan tentunya menyehatkan udara di sekitar kita.
4: Kalau gitu, Adek juga mau ikut nanam pohon.
0: Makanya, Dek, pohon itu banyak manfaatnya. Coba kamu bayangin, kalau di sekitar kita nggak ada pohon, kan tanahnya bakal gersang. Malah, udaranya semakin panas. Nggak nutup kemungkinan, suatu hari nanti kita bisa terkena bencana kekeringan.
4: Kok bencana kekeringan?
5: Iya, kalau pohon-pohonnya sudah tidak ada, maka suhu udara di bumi ini akan naik. Nah, akibatnya bisa pemanasan global, sayang.
4: Ya udah deh, kalau gitu besok Adek bantu ayah sama bunda nanam pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, pohon durian, semuanya.
0: Nah, ini baru anak ayah.
6: Pohon sangat bermanfaat bagi lingkungan kita. Selain mampu menjadikan udara lebih segar, pohon dapat juga menyerap karbon dioksida dan mampu mengurangi pemanasan global.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.

lagu dari The Titans mendengar dengan Bila. Saat ini pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat ya. Lagu ini menjadi lagu terakhir kita untuk gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer di malam hari ini. Selanjutnya mendengar, seperti janji saya di awal jumpa tadi ya, kami akan ajak teman-teman semua bergabung di line telepon 0739-61655 untuk gelaran lagu-lagu dangdut di malam hari ini pendengar, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka untuk semua pendengar RRI Bintuhan yang terus setia dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz. Dan selamat malam juga kami ucapkan untuk teman-teman yang barusan bergabung bersama di Lintas Bintuan malam kali ini. Mungkin baru pulang dari suatu tempat dan sekarang baru bisa bergabungan teman-teman ya. Kami ucapkan selamat malam dan lagu-lagu dangdut menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dua lagu sudah mengawali kebersamaan kita ya. Lagu dari Nela Karisma, ini lagunya lagu semangat tadi ya. Lagunya mengajak kita bergoyang, dan kemudian dilanjutkan dengan satu lagu nostalgia ini ya. Nostalgia versi dangdut ya, dari Haji Romai Rama dan Soneta Groupnya dengan gitar tua. Saat ini pukul 21:12 waktu Indonesia Barat. Dengar, kami ajak Anda kembali bergabung di line telepon kita, pastinya 0739 61655, ataupun bisa bergabung di line WhatsApp kita pendengar 0811 7901 655. Teman-teman bisa berkirim salam di WhatsApp RRI Bintuhan. Untuk merequest lagu juga bisa ya di WhatsApp RRI Bintuhan. Tinggal sebut aja nanti lagunya lagu apa, salam-salamnya buat siapa, bisa kita bacakan pastinya ya untuk pendengar RRI Bintuhan yang masih tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan malam hari ini di hari Minggu 28 Juni 2026.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabupaten Kaur tidak hanya terkenal dengan beragam destinasi wisatanya, akan tetapi juga dengan kulinernya. Salah satu makanan khas di Kabupaten Kaur yang begitu spesial dan selalu dicari saat berkunjung ke Kabupaten Kaur, salah satunya yaitu sate gurita. Di mana bagi para wisatawan ataupun pengendara yang melintasi Kabupaten Kaur akan terasa tidak pas jika belum mencicipi sate gurita tersebut. Pada dasarnya, sate gurita ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sate lainnya. Namun, yang menjadikan sate gurita ini berbeda dengan sate lainnya adalah tekstur kekenyalan dan sedikit alot dari gurita sehingga menimbulkan sensasi tersendiri dan membuat ketagihan bagi yang memakannya. Sementara untuk mencicipi sate gurita ini, cukup dengan membayar Rp20.000 saja. Dan bagi pecinta wisata kuliner, bisa menikmati satu porsi sate gurita dengan saus kecap atau kacang sembari menikmati pemandangan di pinggir pantai di Kabupaten Kaur. Raymond, warga kota Bengkulu yang sedang berwisata ke Pantai Laguna, mengaku selalu singgah di Pondok Sate Gurita saat berkunjung ke Kabupaten Kaur. Menurut Raymond, rasanya enak dan unik dengan tekstur yang kenyal tapi segar dan sedikit alot, membuatnya ketagihan untuk menikmati sate gurita. Bahkan terkadang ia menyempatkan diri ke Kabupaten Kaur hanya untuk mencicipi sate gurita.
1: Kalau menikmati sih lumayan sering, apalagi kalau lagi berkunjung di Kabupaten Kaur kan. Kalau untuk rasanya sendiri sih nggak beda jauh sama sate-sate biasa. Cuman kalau untuk teksturnya itu memang agak kenyal gitu kan, sedikit alot juga. Tapi itu sensasi kadang-kadang yang bikin kadang-kadang dikunyah enak gitu kan. Nah, buat tagihan kadang-kadang nggak. Apalagi kalau di sini kan, sambil melihat ini pemandangan pinggir pantai kayak gitu kan. Nah, kadang-kadang malah sengaja untuk nyempatkan diri ke Kaur untuk cuma nikmati sate gurita.
0: Salah seorang penjual sate gurita, Andi, menuturkan bahwa untuk bahan sate gurita, ia langsung membeli dari nelayan setempat. Sehingga ia memastikan sate gurita yang ia jual, dagingnya selalu segar. Dikarenakan langsung diberi dari nelayan yang baru saja memancing gurita. Menurut Andi, untuk pelanggan utama sate gurita miliknya, yaitu para wisatawan dan pengguna jalan lintas barat Bengkulu Lampung.
2: Kalau untuk peminat sate gurita yang kami produksi di Kabupaten Kaur ini itu lebih cenderung ke para wisatawan. Karena saya sudah berjualan di sini lebih kurang sekitar 2 tahun gitu. Dan untuk peminatnya cukup banyak. Yang jelas peminatnya itu kebanyakan dari luar daerah Kabupaten Kaur. Untuk pendapatan kita biasanya lebih meningkat itu di pada saat momen-momen tahun baru, Lebaran, Idul Fitri, sama momen libur anak sekolah. Tapi kalau di waktu weekend, di hari Sabtu Minggu, itu pendapatannya ya paling naik-naik sekitar 20%. Tapi di pada saat momen-momen libur besar, hari-hari keagamaan, itu meningkatnya bisa sampai 50-80%. Kalau untuk sop, alhamdulillah kita enggak. Kita karena kita tahu Kabupaten Kaur itu untuk apa ya, hasil lautnya itu berlimpah. Jadi

0: Jadi kita waktu pas produksi dia borong habis, nah itu tapi besoknya kita udah produksi lagi, kayak gitu.
1: Sementara untuk proses pembuatan sate gurita ini sangatlah mudah, di mana terlebih dahulu gurita dibuang tintanya dan dicuci sampai bersih, lalu direbus selama lebih kurang 10 menit sebelum memotong-motong dagingnya dan memasangnya pada tusukan. Perebusan ini dilakukan guna memudahkan pengolahan sehingga membuat daging gurita lebih mudah dipotong dan ditusuk. Dengan banyaknya peminat sate gurita ini, sangatlah mudah untuk menemukan penjual sate gurita di Kabupaten Gaur, terutama di sepanjang jalan di pinggir pantai Desa Linau yang terletak di Jalan Lintas Barat Sumatera. Hampir setiap pondok makanan yang menyediakan menu sate gurita. Bagi para penikmat kuliner yang penasaran dengan sate gurita, ayo ke Kabupaten Gaur dan rasakan sensasi nikmatnya mencicipi sate gurita khas Kabupaten Gaur.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuan Malam dan lagu-lagu dangdut masih kami sajikan untuk Anda. Kita terima penelpon kita yang bergabung di malam hari ini. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Mama Lawok, pesisir barat.
0: Mama Lawok di pesisir barat. Mama Lawok, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Ada sahabat.
0: Kenapa? Mohon maaf.
1: Hah?
0: Kenapa? Mohon maaf.
1: Request lagu maksudnya. Sahabat.
0: Oh, request lagu yang judulnya Sahabat aja gitu ya. Oke, silakan salam-salamnya kalau gitu. Saya coba cari dulu ya lagunya.
1: Iya, salam-salamnya untuk teman Dek Sekare, YDN, Bandar Sekator, Mas Roden, Mas Longon, sama Swate, sama Putra Jerman, John, spesialnya untuk Makwan Ilwan sama Mak Tengah di Tata Agung Serat sana, salam sehat. Untuk Bang Fred ya. Selamat tugas sampai tuntas.
0: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Sahabat tadi teman-teman ya. Di request sama Mama Lau tadi di pesisir barat. Sahabat dari Romai Rama kayaknya ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Ini Pak Mawardi ini Bang.
0: Pak Mawardi, walah. Gimana kabarnya Pak Mawardi malam hari ini?
2: Alhamdulillah, sihat-sihat, cuaca cerah. Bagaimana situ, Bang?
0: Alhamdulillah, di sini juga baik-baik aja, cuaca bagus juga.
2: Ya, alhamdulillah juga kita sama-sama sihat, ya, cuaca sama-sama baik.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya. Kalau untuk requestan lagunya, kita mau coba request lagu yang mana malam hari ini?
2: Ya, kalau ada, Bang. Penantian aja.
0: Kenapa?
2: Penantian dari Mansur S.
0: Penantian.
2: Ya.
0: Dari
2: Mansur S.
0: Mansur S. Oke, silakan dilanjut dengan salam-salamnya yang dari ya, pesisir barat.
2: Sama Putra Jerman, Putra Asap, Putra Kungkil, Mas Jepun, Nasudin Batulungun, Dang Yanto di Babat, Kuapiran juga, saya kelupaan. Jebelai di Tanjung Sakti dan kawan-kawannya dari A sampai Z aja Bang, tanpa kecuali,
0: biar kebagian semua ya kan.
2: Ya,
0: itu aja
2: ya, udah.
0: Yuk, terima kasih
2: ya. Terima kasih balik sama Bang Pradi, selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mawardi tadi di pesisir barat dengan lagunya apa tadi? Mansur S dengan penantian ya. Iya benar. Mansur S dengan penantiannya ya. Kita masih terima satu penelpon berikutnya. Pendengar, halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Freddy.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ada Dina dari perkebunan Pematang Ajan, Oku Selatan.
0: Dari Dina di Oku Selatan.
3: Minta lagunya Bang.
0: Boleh, silakan kalau udah mau langsung minta lagu.
3: Delima Bang.
0: Delima. Ya. Aduh, saya coba cari dulu lagunya ya. Silakan
3: salamnya buat semuanya aja ya Bang.
0: Buat semuanya aja.
3: Ya.
0: Itu aja.
3: Itu aja. Assalamualaikum.

pertandingan Afrika Selatan yang akan menghadapi tuan rumah Kanada di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Adat kesenian Mainangan adalah suatu hiburan tradisional yang hidup di Kabupaten Kaur secara turun-temurun, yaitu tari-tarian diiringi nyanyian daerah atau berbalas pantun dengan menggunakan alat musik tradisional seperti gendang dikombinasikan dengan alat musik lain, yakni piano, biola, dimainkan oleh sekelompok orang laki-laki. Kesenian Mainangan dimainkan pada saat malam resepsi pernikahan, dimainkan sedikitnya oleh 25 orang personil. Setiap pemainnya mendapatkan giliran untuk melantunkan sair-sair pantun sambil menarikkan tarian adat. Mulai dari tari sapu tangan, tari selendang, tari payung, tari bunga mawar, tari Encik Siti, dan masih banyak lagi. Berdasarkan informasi, secara bahasa, Mainangan berasal dari kata ma yang berarti tukang asuh dan inang yang berarti penghias. Jadi, Mainangan adalah tukang asuh yang menghiasi pengantin. Mainangan, walaupun bukan kesenian Kaur asli, akan tetapi merupakan kesenian adat dibawa oleh para pedagang dari Minangkabau yang merantau ke Kaur untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Kemudian, oleh masyarakat Kaur dikembangkan lagi hingga akhirnya menjadi salah satu kesenian adat dipentaskan oleh setiap masyarakat ketika malam resepsi pernikahan. Mainangan ini sendiri bertujuan untuk memberikan hiburan kepada mempelai pengantin dan tamu undangan yang hadir pada acara resepsi pernikahan. Selain itu, pada setiap bait pantun dilantunkan ketika mainangan tersirat pesan-pesan moral untuk pengantin merupakan keluarga baru yang akan menjalin kehidupan

0: Ih, dibalas pakai ketongan saja, Dul.
1: Siap, Dan. Izin tanya tuh, Dan. Kalau bunyinya tuk-tuk-tuk itu apa tuh, Dan?
0: Wah, lupa maning nih. Itu artinya aman terkendali, Dul.
1: Siap, Komandan. Izin kembali ke pos jaga ya, Komandan ya.

0: Aduh, ini artinya apa tuh ya? Tanya lagi lah.
1: Siap, Komandan.
2: Kenapa ke sini? Jawab saja pakai kentongan, Dul. Kenapa? Lupa lagi.
1: Siap, Komandan. Aduh, lupa ini teh, Komandan.
2: Itu artinya... sudah. Kalau nanti kamu lupa lagi, kamu WA saja, ya? Daripada lari-lari terus bikin capek.
1: Siap, Komandan, siap. Ya sudah, saya izin kembali.

0: Siap, komandan, siap.
1: Loh, Dul. Pakai HP saja toh. Di WA gitu loh. Kenapa sih?
0: Siap, komandan. Aduh, punten, komandan, maaf. Paket data saya habis, komandan. Dibalas langsung saja WA saya tuh.
1: Aduh, Dul. Sini, tak kentung dasmu.
2: Sumbangsih Bengkulu meniti jalan menuju kemerdekaan Indonesia memang tidak bisa dihilangkan. Karena itu, di Bengkulu terdapat cukup banyak wisata sejarah. Jauh sebelum Bung Karno diasingkan di Bengkulu, dulu seorang Pangeran Ali Bashyah Prawira Diraja atau yang lebih dikenal dengan Sentot Ali Bashyah diasingkan di Bengkulu pada tahun 1833. Dia adalah seorang panglima perang pendukung Pangeran Diponegoro pada Perang Diponegoro. Setelah kekalahan Pangeran Diponegoro, Sentot dan para pengikutnya dimanfaatkan oleh Belanda untuk memerangi kaum Padri di Sumatera Barat. Karena dianggap bersimpati terhadap perjuangan kaum Padri, akhirnya Sentot Ali Bashyah dibuang hingga akhir hayatnya di Bengkulu. Beliau wafat pada 17 April 1885. Makam Sentot Ali Bashyah terletak di komplek pemakaman umum dan dikelilingi pagar tembok dan berpintu besi. Gapura pintu gerbang berbentuk kerucut, di dalamnya terdapat bangunan beratap dan di atas makam dihiasi dengan pilar seperti pintu gerbang. Dan terdapat ruang terbuka untuk pengunjung yang ingin berziarah. Hingga sekarang, makamnya dapat dikunjungi di Bengkulu, dikenal dengan Makam Sentot Ali Bashyah. Tempat ini menjadi satu di antara banyaknya wisata sejarah di Bengkulu.

0: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
5: Zairin lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 28 November 1906. Ayahnya Zakaria Bahri berasal dari Bengkulu, ibunya Aminah dari Minangkabau. Zairin menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta pada 1936 dengan gelar Doktor Hukum Adat. Saat itu, dia berhasil mempertahankan disertasi berjudul Derjang yang membahas adat istiadat Rejang di Bengkulu. Hal ini mengantarkannya sebagai seorang ahli hukum adat. Pada April 1946, Zairin diangkat sebagai residen Bengkulu, merangkap wakil gubernur militer Sumatera Selatan. 2 tahun setelah pengangkatannya, Belanda kembali melancarkan agresi militer 2 pada 1948. Atas perintah Zairin, pasukan TKR berhasil menghancurkan seluruh jembatan yang ada di keresidenan Bengkulu hingga perbatasan Padang, Palembang, dan Lampung. Hal itu dilakukan untuk menghambat serbuan dan gerak maju pasukan Belanda. Saat menjadi wakil gubernur muda Provinsi Sumatera, ia mengeluarkan kebijakan pencetakan uang kertas karena langkanya mata uang Republik Indonesia. Dengan adanya uang kertas Zairin, roda perekonomian rakyat, khususnya keresidenan Bengkulu, bergerak lagi. Bahkan, uang kertas tersebut berlaku hingga Lampung. Zairin juga dikenal sebagai pemikir besar. Tahun 1956, ia terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante sampai 1959. Ia ikut mendirikan Partai Persatuan Indonesia Raya bersama Wongso Negoro dan Rusino. Dalam kapasitasnya sebagai wakil partai, Zairin diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo 1953 sampai 1955. Selesai terjun di dunia politik, Zairin menjadi guru besar hukum adat dan hukum Islam di Universitas Islam Jakarta, perguruan tinggi hukum militer, dan pendidikan tinggi ilmu kepolisian. Zairin meninggal 11 Desember 1975 di Jakarta, lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Zairin berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia tertanggal 13 Agustus 1999. Namanya juga diabadikan menjadi nama salah satu universitas di Bengkulu, yakni Universitas Profesor Dr. Zairin SH.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Ada lagu dari Yulia, Citra, dan Jonathan RG dengan Delima. Oh, Delima, asik. Ini lagunya tenar banget beberapa tahun belakangan ya, apalagi di waktu puasa gitu ya. Ada anak-anak muda yang bangunin orang sahur dengan lagu ini. Mereka ikut nyanyi bersama-sama gitu ya, ramean, terus juga dengan penuh semangatnya gitu teman-teman ya. Ya jadi ingat atau jadi kangen puasa nih kalau ingat lagu ini ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di puasa selanjutnya dalam keadaan yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih sehat lagi, dan lebih baik dari segala hal dalam segala posisi pastinya teman-teman ya. Dan lagu-lagu dangdut masih akan kami coba sajikan untuk menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada informasi pendengar untuk Anda di malam hari ini ya. Pendengar, untuk informasi kita pastinya dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id. Dan kali ini informasinya di waktu masa liburan sekolah seperti saat ini ya, dimanfaatkan banyak orang tua untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama anak. Salah satu aktivitas yang cukup diminati adalah berenang, karena tidak hanya menyenangkan tetapi juga memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak. Sejumlah kolam renang di Kota Bengkulu khususnya tampak ramai dikunjungi keluarga selama liburan sekolah. Anak-anak terlihat antusias bermain air sambil berolahraga didampingi orang tua mereka. Nah, salah satu pelatih renang, Andi Pratama, mengatakan berenang merupakan aktivitas yang baik untuk melatih kemampuan motorik anak sejak usia dini. Menurutnya, gerakan saat berenang membantu meningkatkan koordinasi tubuh, keseimbangan, serta kekuatan otot anak. Selain manfaat fisik, berenang juga dapat meningkatkan rasa percaya diri anak. Pelatih renang tersebut menjelaskan bahwa kemampuan menguasai teknik dasar renang seringkali membuat anak lebih berani dan mandiri dalam mencoba hal-hal baru. Sementara itu, salah seorang orang tua, Rani Sari, mengakui sengaja mengajak anaknya berenang selama masa liburan sekolah. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi pilihan yang tepat untuk mengurangi penggunaan gawai sekaligus mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Nah, pendengar, untuk informasi ini pastinya dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id. Dan lagu-lagu dangdut masih akan kami coba sajikan untuk menemani ruang dengan Anda. Sekali lagi, pendengar, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam. Selamat mendengarkan beberapa lagu dangdut yang kami coba pilihkan untuk Anda.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: saja deh. Siap, Komandan.
1: Loh, kok malah lari ke sini? Dibalas pakai ketongan saja, Dul.
0: Siap, Dan. Izin tanya tuh, Dan. Kalau bunyinya tuk-tuk-tuk itu apa tuh, Dan?
1: Wah, lupa maning nih. Itu artinya aman terkendali, Dul.
0: Siap, Komandan. Izin kembali ke pos jaga ya, Komandannya.

0: Aduh, ini artinya apa tuh ya? Tanya lagi lah.
1: Siap, Komandan.
2: Kenapa ke sini? Jawab saja pakai kentongan, Dul. Kenapa? Lupa lagi.
1: Siap, Komandan. Aduh, lupa ini teh, Komandan.
2: Itu artinya... sudah. Kalau nanti kamu lupa lagi, kamu WA saja, ya? Daripada lari-lari terus bikin capek.
1: Siap, Komandan, siap. Ya sudah, saya izin kembali.

0: Siap, komandan, siap.
1: Loh, Dul. Pakai HP saja toh. Di WA gitu loh. Kenapa sih?
0: Siap, komandan. Aduh, punten, komandan, maaf. Paket data saya habis, komandan. Dibalas langsung saja WA saya tuh.
1: Aduh, Dul. Sini, tak kentung dasmu.

0: Pernikahan bagi setiap orang adalah sesuatu yang sakral dan diinginkan hanya sekali seumur hidup. Maka tidak heran, orang rela menghabiskan dana, waktu dan tenaganya untuk membuat sebuah pernikahan yang indah dan penuh makna. Sebelum memasuki pintu pernikahan, biasanya ada tradisi khusus yang dilakukan. Di masyarakat Jawa, malam khusus untuk mempelai wanita dinamai Midodareni, yang kata sebagian orang, malam di mana bidadari dari Kahyangan turun untuk menyinari sang calon prameswuri. Sedangkan di masyarakat Bugis, malam terakhir untuk melepas kesendirian itu disebut malam pacar, yakni saat mempelai wanita mengenakan pacar. Malam pacar atau mapaci itu disebut juga korontigi. Perbedaan acara malam pacar adat Bugis dengan daerah lain, pacar yang digunakan tidak untuk menghias tangan atau badan, namun cukup diletakkan di telapak tangan sambil diiringi doa keselamatan dari para tetua dan orang yang dihormati. Acara korontigi dimulai biasanya selepas maghrib. Mempelai melakukan acara khataman dengan membaca Al-Quran mulai surat Al-Fatihah disambung dengan beberapa surat terakhir hingga khatam atau selesai. Dengan penuh hikmat, mempelai yang mengenakan baju bodo yang anggun duduk bersimpuh di hadapan pelaminan yang dihias indah membacakan kalam ilahi. Tempat pelaminan mempelai terdapat bantal berias, 7 lembar sarung sutra, pucuk daun pisang, dan 9 lembar daun nangka yang dijalin bersusun. Bantal berhias melambangkan martabat, sedangkan 7 lembar sarung sutra dengan motif berbeda-beda mengandung arti harga diri. Pucuk daun pisang sebagai harapan kehidupan yang sambung menyambung. Adapun daun nangka sering dihubungkan dengan kata Maminasa, yaitu harapan atau cita-cita. Inti dari semuanya adalah agar mempelai wanita senantiasa dapat menjaga martabat dengan bekerja keras untuk meraih cita-cita yang diharapkan guna meneruskan keturunan yang baik dan berguna. Saat-saat melepas kesendirian memang bisa menjadi momen yang sakral dan penuh haru. Lembaran hidup baru akan dimulai dengan segala tantangan di depan. Maka tidak heran jika upacara atau ritual apapun sebelum pernikahan menjadi momen yang penuh arti bagi mereka yang akan menikah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lari, Pak! Pak, lari, Pak!
3: Jangan panik, Bu! Jangan panik! Bapak selamatkan anak-anak, Ibu yang bawa tas darurat ya.
2: Iya, Pak. Ayo cepat, Pak. Cepat.
4: Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sedang melakukan simulasi kebencanaan. Ini upaya nyata untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Yang penting jangan panik dan ikuti arahan petugas untuk mencapai titik evakuasi dengan aman.
2: Waduh, baru simulasi aja Ibu udah panik banget gini loh, Pak.
3: Untung baru latihan ya, Bu.
5: Kenali bahayanya, kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Irfan Mansyur dengan Bukan Sandiwara. Saat ini pukul 22.42 menit waktu Indonesia Barat. Kita coba sajikan satu informasi untuk Anda di malam hari ini pendengar. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur yang diwakili oleh Kasih Papkis Arpan Effendi SPD menghadiri kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Kegiatan tersebut dengan berlangsung di Desa Pardasuka pada Jumat 26 Juni 2026. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kerukunan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Bakti sosial ini merupakan hasil kolaborasi antara FKUB dengan Kepolisian Resor Kaur. Kegiatan tersebut juga melibatkan tokoh agama, perangkat desa, serta masyarakat setempat dalam suasana penuh kebersamaan. Selain memberikan pelayanan dan bantuan kepada warga, kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi lintas agama. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkokoh persatuan dan mempererat hubungan antar warga, maksud kami antar umat beragama di tingkat desa. Nah, kegiatan ini pendengar turut dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Kaur, diantaranya Bupati Kaur yang diwakili Asisten 1 Rivian SKM, Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono SIK MTR Opsla Kajari Kaur, serta Dandim atau Pabung BS Kaur. Selain itu pendengar, hadir pula Ketua FKUB Wislansa SPDI MAP, Kepala Badan Kesbang Pol Kaur, Ketua Pengadilan Negeri Kaur, dan Ketua Pengadilan Agama Kaur. Sementara itu pendengar, untuk informasi ini pastinya dapat Anda baca kembali melalui situs kami di rri.co.id. Dan saat ini pukul 22.44 menit waktu Indonesia Barat, lagu-lagu dangdut masih akan kami sajikan untuk menemani ruang dengar Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: 98,8 FM RRI

evening, berdengar dengan Tatitude. Saat ini pukul 22.54 menit waktu Indonesia Barat. Berdengar mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari UGM yang ditempatkan di Desa Bandar, Kecamatan, maksud kami Kabupaten Kaur, mulai merealisasikan program kerja di Kelurahan Bandar Bintuan ya. Merealisasikan program kerja berbasis lingkungan. Program tersebut disusun sebagai tindak lanjut atas saran Bupati Kaur yang menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Koordinator KKN UGM di Bandar, Mardianto, menjelaskan bahwa pihaknya memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat. Salah satu fokus utama adalah pengelolaan sampah baik organik maupun anorganik yang selama ini masih menjadi permasalahan di desa. Selain itu, pendengar, mahasiswa juga memberikan pelatihan sederhana mengenai pengolahan sampah organik menjadi kompos. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi pupuk yang bernilai guna untuk pertanian. Sementara itu, sampah anorganik akan dikelola melalui sistem daur ulang atau recycle dan pemanfaatan kembali atau reuse. Mahasiswa KKN juga berencana menggandeng pihak terkait untuk mendukung pengelolaan sampah anorganik agar memiliki nilai ekonomis. Melalui program tersebut, pendengar, diharapkan wilayah Bandar dapat menjadi contoh desa yang peduli terhadap lingkungan. Mahasiswa KKN Uni pun berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut meskipun masa pengabdian mereka telah selesai. Saat ini pukul 22.56 menit waktu Indonesia Barat. Informasi yang baru saja kami sampaikan pastinya dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id. Dan lagu terakhir, pendengar, untuk gelaran lagu-lagu dangdut di malam hari ini. Sebelum kita lanjut dengan beberapa lagu oldies ataupun lagu nostalgia untuk temani waktu beristirahat malam pendengar RRI Bintuan dimanapun Anda berada. Lagu terakhir dari Nasar, pendengar, dengan Aku Bukan Rahwana.

98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban. Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Delapan koma delapan megahertz RRI Bintuhan di udara.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
2: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

Masa silamku mengajarkan aku bertatih melawan godaan. Masa silamku membuat aku kenal diri ini. Masa silamku membuat aku kenal arti sahabat, teman, dan lawan. Masa silamku menjadikan aku cukup dewasa ketika ini. Masa silamku adalah guru terbaikku. Masa silam adalah tempat yang paling jauh bagi manusia. Kau, aku, dan kita semua bukanlah semulia junjungan besar yang maksum dari dosa. Pasti pernah terpalit calar hitam di masa silam nan.

Pendengar Tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini di hari Minggu 28 Juni 2026. Dan saya, Freddy Siswanto, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang lintas bintuan, mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas semua perhatian Anda. Pendengar, kita akan kembali lagi menemani Anda esok pagi pukul 2 waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk kita ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Afrika Selatan menghadapi Kanada. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 98.8 FM RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: RRI Bintuhan FM 98.8 MHz. Anda masih mendengarkan

Aca dan Irwansa, pendengar, dengan Kala Azan. Saat ini pukul 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Sesaat lagi kita akan ajak Anda ataupun coba ajak Anda bergabung bersama dengan program 1 RRI Bungkulu untuk kita ikuti religi pagi ataupun sentuhan iman, pendengar, edisi Senin 29 Juni 2026. Hingga nanti akan dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Info perakiran cuaca pukul 6 lebih 30 waktu Indonesia Barat yang langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG Provinsi Bengkulu. Sementara itu Warta Berita secara sentral nantinya akan menemani Anda pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka dan selamat mengikuti rangkaian acara kami selengkapnya. Pendengar, masih kita akan coba sajikan lagu religi ataupun lagu bernuansa islami di pagi ini.

0: Bener, kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti Sentuhan Iman ataupun Religi pagi edisi Senin 29 Juni 2026.
1: Masuk ke rumah tersebut, beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara sentuhan iman. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat sehingga kita bisa melakukan aktivitas di hari ini insyaallah juga dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita sampaikan sebagai wujud dan bakti kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya, penutup para nabi, dan sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dengan selawat itu kemudian nanti akan menjadikan diri kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Para pendengar RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tiga musibah dalam hidup ini yang sering terjadi di dalam diri kita tapi kita tidak menyadari kalau itu adalah musibah, sehingga kita terlena dengan kehidupan yang sedang kita jalani dan akan kita jalani. Dan sedikit orang yang menyadari bahwa ketiga hal ini adalah musibah dalam hidupnya, sehingga dia terlena dan terbuai dengan permainan dan kehidupan dunia yang merupakan fata morgana. Apa ketiga musibah itu? Yang pertama adalah, bukankah setiap hari umur kita sebagai manusia senantiasa berkurang? Hari-hari di mana umurnya berkurang namun jarang diperhatikan, bahwa itu adalah bentuk musibah dalam hidup kita. Jadi kalau umur kita berkurang, itu kita biasa saja. Hari ini kita sudah ulang tahun misalnya yang ke-30. Hari ini kita sudah ulang tahun yang ke-40. Hari ini kita sudah ulang tahun yang ke-50, ke-60 dan sebagainya. Bahkan sudah dapat bonus 65 dari umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari waktu ke waktu, hari ke hari umur kita senantiasa berkurang, tapi tidak pernah kita perhitungkan berkurangnya umur kita itu. Tapi kalau seandainya harta kita yang berkurang, perhatian kita luar biasa. Ya, jadi perhatian kita kepada harta yang hilang tersebut itu luar biasa. Bahkan kita berupaya untuk mencarinya, bahkan mencari pengganti atas harta yang hilang itu. Tapi kalau umur kita yang berkurang, umur kita yang hilang, wah, kita santai-santai. Ada orang mengatakan, labis puluh dak minggu ini, sudah habis juga ya sebulan ini. Tanpa terasa kita menjalani kehidupan dari hari ke hari, bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, senantiasa menambah daftar panjang daftar umur kita. Tetapi hakikatnya bertambahnya umur kita itu adalah berkurangnya jatah hidup kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selagi kita punya kehidupan masa muda, manfaatkanlah masa muda itu untuk berbuat baik. Selagi kita misalnya punya kehidupan umur yang panjang, maka manfaatkanlah umur itu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baik juga
kualitas amal. Dan sejelek-jeleknya manusia adalah yang dipanjangkan usianya oleh Allah, namun kualitas amalnya itu juga jelek. Yang kedua adalah, kita tahu bahwa setiap hari kita ini senantiasa memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara setiap hari rezeki yang dia makan itu atau rezeki yang kita makan itu tidak pernah kita anggap dan kita perhitungkan bahwa itu nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebutir nasi, walaupun sebiji kurma, walaupun itu misalnya sebiji duku atau apa misalnya, itu tetap akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana harta dan makanan itu kita dapat dan kita gunakan untuk apa. Nah, kalau harta yang kita makan itu adalah harta yang halal, maka insyaallah kita akan mendapatkan kenikmatan yang berlipat ganda. Tapi kalau ternyata harta yang kita makan itu dari harta yang haram, dari harta yang riba, maka jelas itu nanti akan mendapatkan perhitungan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita lihat nih, harta yang kita makan ini, yang tanpa kita terasa ini, kita jadikan sebagai musibah. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki kepada kita, berarti Allah menguji kita, bersyukur tidak kita dengan harta yang kita miliki. Ya. Yang selanjutnya adalah, setiap hari kita ini terus melangkah mendekati akhirat sebagaimana kita terus melangkah menjauhi kehidupan dunia. Demikian perhatian kita terhadap akhirat yang kekal dan terhadap dunia yang fana ini. Karena terus terang, kalau seandainya kita bicara masalah akhirat, kadang-kadang kita lalai. Padahal umur kita ya sebenarnya senantiasa berkurang. Ya. Jadi kita setiap melangkah mendekati akhirat berarti otomatis kita juga telah menjauh dari kehidupan dunia. Oleh karena itu jabatan misalnya yang kita raih, ya semua itu tidak menjadi keindahan, kenikmatan yang kita impikan. Kalau seandainya jabatan itu tidak kita manfaatkan dengan baik, umur kita akan menjadi umur yang sia-sia kalau tidak kita isi dengan kualitas amal yang baik. Maka kunci kebahagiaan dalam hidup ini, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang pertama adalah ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita bersyukur. Asyukru ala jazil aridho bil kalil, kata Sayyidina Ali. Dapat nikmat banyak bersyukur, dapat nikmat sedikit ikhlas. Jangan kita anggap bahwa bersyukur kepada Allah itu gampang. Susah. Orang misalnya panen karet, selesai dia jual, jarang dia mengucapkan alhamdulillah. Mestinya apa? Ketika dapat uang walaupun itu sedikit, alhamdulillah akhirnya saya minggu ini bisa panen. Ketika panen kopi juga begitu, alhamdulillah bisa panen kopi walaupun cuma 1 ton, walaupun cuma 2 ton, walaupun cuma 3 ton, atau mungkin cuma 500 kilo misalnya. Tetap bersyukur. Nah, ini kita dapat cuma 500 kilo, cuma dapat 300 kilo, padahal pekerjaan sudah 1 tahun misalnya, kita menggerutu, ya kita introspeksi diri. Bagaimana kita memperhatikan kebun-kebun kita? Apakah sudah maksimal usaha kita untuk menghasilkan buah yang bagus, kualitas buah yang bagus, sehingga bisa menghasilkan buah yang banyak juga. Begitu juga misalnya dengan pertanian padi kita, apakah senantiasa kita pupuk, apakah kita rawat, ini yang kita tanam itu tinggalkah? Ya, itu susah. Sudah ditanam, ditinggal, tidak pernah dirumput, tidak pernah diracun dan sebagainya, memang mendapat hasil besar itu percuma. Jadi ketika dapat nikmat, bersyukur. Yang selanjutnya adalah ketika ditimpa musibah, maka kita senantiasa bersabar. Nah, ini kan yang tadi kan bentuk musibah tanpa kita sadari, berkurang umur itu kan musibah.
kita makan rezeki itu ujian dari Allah. Ya. Umur kita berkurang itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersabar atas ujian itu, dan tidak cukup dengan bersabar, tetapi kita juga harus ikhtiar untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Dan terakhir, jika kita berbuat dosa kepada Allah, maka kita senantiasa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Ya. Karena istighfar atau memohon ampun kepada Allah itu, pertama, itu sebagai sarana zikrullah, sarana kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sarana kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ya. Dan sekaligus kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar yang kita lakukan itu juga merupakan bentuk kasih sayang Allah, ya, dengan kita, untuk kita diberikan kemudahan dalam hidup ini. Jadi luar biasa. Maka dalam menghadapi berbagai macam ujian, dalam menghadapi berbagai macam musibah yang terjadi di dalam diri kita, kita harus senantiasa mawas diri, kita senantiasa antisipasi diri kita untuk senantiasa dekat atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang kita lakukan, maka insyaallah keberkahan dalam hidup itu akan senantiasa kita rasakan dan akan kita dapatkan yang namanya kebahagiaan di dunia wal akhirah. Bapak Ibu, hadirin sekalian, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui momen di pagi yang berbahagia ini, sebelum kita berangkat ke tempat pekerjaan kita, sebelum kita berangkat ke tempat aktivitas yang akan kita lakukan, mari kita introspeksi diri kita. Kita awali diri kita dengan sholat subuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah Waqi'ah misalnya. Kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan rezeki. Nanti jam 7 sampai jam 11 kita laksanakan sholat duha di antara jam-jam itu. Ya, insyaallah rezeki itu akan datang hadir di tengah-tengah kita. Nah, ketika kita musibah-musibah tadi yang datang, maka berarti Allah ingin menguji tentang kualitas iman kita. Ya. Karena Allah itu tidak memberikan suatu kenikmatan, satu rezeki tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekolah itu akan diuji setelah dia mengikuti proses belajar mengajar. Tetapi dia akan merasakan kebahagiaan ketika dia sudah memakai toga sarjana misal atau wisuda. Kenapa? Disitulah puncak kebahagiaannya kalau orang dekat dengan Allah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jadikanlah hidup ini yang senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita ingat, dekat, dan kita bermunajah kepada Allah, itulah yang kemudian akan menjadikan kita senantiasa mawas diri dalam hidup ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan keseharian kita itu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

0: Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik. Pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, edisi Senin 29 Juni 2026. Sari Berita, pemerintah Provinsi Bengkulu meminta seluruh operator DTSEN rutin memperbarui data penerima PBI BPJS Kesehatan agar hak masyarakat tetap terjamin. Pemerintah Kota Bengkulu himbau masyarakat ikuti aturan SPMB terutama bagi ASN. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Bengkulu meminta seluruh operator DTSEN rutin memperbarui data penerima PBI BPJS Kesehatan agar hak masyarakat tetap terjamin. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu meminta seluruh operator data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN di Dinas Sosial Kabupaten Kota maupun Dinas Sosial Provinsi untuk rutin melakukan verifikasi dan pemutakhiran data penerima bantuan penerima iuran atau PBI BPJS Kesehatan. Langkah ini dinilai penting agar data penerima manfaat tetap akurat dan sesuai dengan kondisi terbaru. Pemutakhiran data perlu dilakukan karena data penerima PBI terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh perubahan ekonomi masyarakat, data kependudukan, maupun penyesuaian data yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dinamika ini menyebabkan sebagian data penerima PBI yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dapat bergeser. Apabila tidak segera diperbarui, jumlah penerima manfaat dari Provinsi Bengkulu berpotensi mengalami penurunan. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan seluruh operator harus lebih aktif melakukan pembaruan dan verifikasi data. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas imbauan dari BPJS Kesehatan agar data penerima PBI terus diperbarui secara berkala. Menurut Herwan Antoni, data penerima yang tidak diperbarui beresiko tergantikan oleh data dari provinsi lain. Kondisi ini dapat merugikan Bengkulu karena berpotensi menambah beban pembiayaan yang harus ditanggung melalui anggaran pendapatan belanja daerah. Ia menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan seluruh operator DTSEN dalam menjaga kualitas data. Ketelitian dalam proses verifikasi menjadi kunci agar masyarakat yang benar-benar berhak tercatat sebagai penerima manfaat.
2: Ya, salah satu upaya kita di hasil rapat tadi, bagaimana ya agar kepesertaan kita, kan kepesertaan kan naik turun ini, terutama yang peserta PBIJK dan pusat ini. Nah, supaya kita, peserta kita ini tidak dikurangi kuotanya, kita minta tenaga operator ya untuk DTKS ya yang dibawa Dinas Sosial Kabupaten Kota ini aktif melakukan peripali ya terhadap data kepesertaan ini secara berkala. Ya, sehingga nanti bagi yang dikeluarkan itu bisa diganti peserta yang baru. Nah, itu sehingga nanti ya kita tidak membebani daripada anggaran dari biaya APBD kita yang sangat terbatas ini. Karena kuota PBIJK pusat bisa kita ambil kembali.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap proses pemutakhiran data dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tepat waktu. Dengan data yang valid dan akurat, masyarakat yang memenuhi syarat dapat terus memperoleh layanan PBI BPJS Kesehatan tanpa kehilangan haknya akibat perubahan data administrasi. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, cuaca panas yang melanda wilayah Kabupaten Kaur dalam beberapa waktu terakhir mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Ia menegaskan bahwa kondisi cuaca yang kering disertai suhu tinggi sangat rentan memicu terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu api di area terbuka. Wakil Bupati juga secara khusus mengingatkan para petani agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Kebiasaan tersebut dinilai sangat berisiko karena api dapat dengan mudah merambat dan sulit dikendalikan. Wakil Bupati berharap masyarakat dapat lebih peduli dan bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan. terutama di tengah kondisi cuaca saat ini. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran demi keselamatan dan keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Kaur. Pemerintah Kota Bengkulu himbau masyarakat ikuti aturan SPMB, terutama bagi ASN. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
3: Pemerintah Kota Bengkulu mengimbau seluruh masyarakat, khususnya aparatur sipil negara atau ASN, untuk mengikuti proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 secara positif dan sesuai aturan yang berlaku. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, menegaskan bahwa sistem zonasi dalam SPMB bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan, sehingga tidak boleh disalahgunakan demi kepentingan tertentu. Untuk mencegah terjadinya kecurangan, Pemkot Bengkulu telah meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperketat pengawasan terhadap perpindahan data kartu keluarga. Menurut Dedi, pemindahan data KK tetap diperbolehkan selama memenuhi ketentuan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari pemilik KK. Namun proses tersebut akan diawasi lebih ketat agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penerimaan siswa baru.
4: Ya, khususnya kepada ASN, gunakanlah cara-cara yang lebih sportif, di mana zonasi itu untuk pemerataan pendidikan. Kita juga tidak menyalahkan kebijakan pemerintah karena biar sekolah-sekolah yang lain juga terisi.
3: Pemkot Bengkulu juga membuka saluran pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan selama pelaksanaan SPMB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu. Pemerintah telah mendirikan posko pengaduan khusus guna memastikan proses penerimaan peserta didik baru berjalan transparan dan bebas dari praktik pungutan liar, gratifikasi maupun titipan siswa. Pemkot berharap melalui pengawasan yang lebih ketat, fakta integritas sekolah serta keberadaan posko pengaduan, pelaksanaan SPMB 2026 dapat berlangsung tertib, transparan, dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh calon peserta didik di Kota Bengkulu. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kaur melaksanakan kegiatan pembinaan Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik. Pembinaan ini terkait pengumpulan data desa sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik di tingkat desa, khususnya pada tahapan pengumpulan data. Kegiatan pembinaan Desa Cantik ini diikuti oleh perangkat desa, agen statistik, dan perwakilan masyarakat yang ada di Kecamatan Kaur Selatan, yakni dari Desa Jembatan 2, Desa Suka Bandung, dan Desa Pasar Baru. Melalui pembinaan ini, peserta mendapatkan pendampingan dalam pelaksanaan pengumpulan data sesuai instrumen yang telah disusun. Kepala BPS Kaur Antoni Pestaria mengatakan, dengan pemahaman oleh para perangkat desa sehingga nantinya data yang dihasilkan menjadi lebih akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Untuk itu pihaknya BPS mengajak masyarakat bersama-sama membangun statistik yang berkualitas dimulai dari desa. BBM non-subsidi jenis Pertamax tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat menengah ke atas. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
5: Bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax kini tidak lagi identik sebagai konsumsi masyarakat kalangan menengah ke atas. Seiring berkembangnya teknologi kendaraan bermotor, masyarakat dari kalangan menengah hingga menengah ke bawah juga mulai menggunakan Pertamax karena menyesuaikan dengan kebutuhan jenis kendaraan. Ketua Komunitas HPCI Bengkulu, Leonard Avian, mengatakan anggapan bahwa Pertamax hanya digunakan oleh masyarakat berpenghasilan tinggi sudah tidak sepenuhnya relevan. Menurutnya, perkembangan kendaraan saat ini membuat semakin banyak pengendara dari berbagai lapisan masyarakat memilih BBM dengan nilai oktan yang sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Leo menjelaskan, sebagian besar sepeda motor keluaran terbaru dirancang menggunakan mesin yang membutuhkan bahan bakar dengan angka oktan di atas 90. Kondisi tersebut membuat penggunaan Pertamax menjadi salah satu pilihan agar kendaraan dapat beroperasi secara optimal. Leo menuturkan bahwa kebutuhan menggunakan Pertamax bukan semata-mata dipengaruhi kemampuan ekonomi pemilik kendaraan, namun hal itu lebih didasarkan pada spesifikasi teknis mesin yang telah ditetapkan oleh produsen kendaraan.
6: Mungkin motor biasa pun juga dari pabrikan sudah diproduksi untuk menggunakan oktan minimal 92. Jadi tidak harus hanya untuk orang menengah ke atas saja ya, atau orang kaya atau bagaimana, enggak.
5: Menurut Leo, penggunaan BBM dengan angka oktan yang lebih rendah dari rekomendasi pabrikan berpotensi mempengaruhi performa mesin. Oleh karena itu, pemilik kendaraan disarankan untuk mengikuti standar bahan bakar yang telah ditentukan agar kinerja kendaraan lebih tetap terjaga. Leo menambahkan, penggunaan BBM yang sesuai spesifikasinya juga dapat membantu menjaga efisiensi pembakaran di dalam mesin. Dengan demikian, kendaraan dapat memberikan performa yang lebih baik, sekaligus meminimalkan resiko gangguan pada komponen mesin dalam jangka panjang. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, KPU Kabupaten Kaur siap gelar rapat pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 2. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
7: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur bersiap menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB untuk periode triwulan 2. Agenda ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis 2 Juli 2026 mendatang. Rencananya kegiatan rekapitulasi data pemilih tersebut akan dipusatkan di Media Center Kantor KPU Kabupaten Kaur. Pertemuan ini menjadi bagian dari komitmen KPU Kaur untuk menjaga keakuratan dan validitas data pemilih secara berkala di wilayah tersebut. Kepastian mengenai pelaksanaan pleno ini disampaikan langsung oleh anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur yang membidangi Divisi Data, Didi Suwandi. Ia menegaskan bahwa seluruh persiapan logistik dan teknis demi kelancaran acara terus dimatangkan oleh pihak sekretariat. Dalam keterangannya, Didi Suwandi juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan melibatkan sejumlah instansi terkait dalam pleno ini. KPU Kaur dipastikan mengundang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kaur serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat guna menyelaraskan data.
8: Untuk pleno PDPB semester 2 ini kalau dijadwal di time itu tanggal 1 sampai tanggal 2 itu. Jadi kita ambil di hari Kamis tanggal 2. Jadi sebelum pleno peraturan itu kita kecek ke Bawaslu dulu, ke Capil dulu untuk apa itu menyamakan data dulu.
7: Ditambahkan oleh Didi, kehadiran pihak-pihak terkait tersebut diharapkan dapat memberikan masukan, koreksi, serta pengawasan langsung terhadap data yang disajikan. Langkah strategis ini dinilai sangat penting agar data pemilih di Kabupaten Kaur tetap mutakhir, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan ke depannya. Dari Kota Bintuan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Isi waktu luang pada momen libur sekolah, orang tua ajak anak berkunjung ke Museum Negeri Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
9: Banyak cara dilakukan oleh orang tua untuk menghabiskan momen libur sekolah bersama anak. Mulai dari berlibur keluar kota, berkunjung ke rumah saudara, jalan-jalan ke tempat objek wisata, hingga berkunjung ke wisata sejarah. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang warga Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yakni Yatimah. Ia mengajak anaknya untuk mengisi waktu libur sekolah dengan berkunjung ke Museum Negeri Bengkulu. Yatimah mengaku sengaja mengajak anaknya berkunjung ke museum agar mereka bisa mengenal sejarah-sejarah yang ada di Provinsi Bengkulu. Menurutnya museum tempat yang paling tepat karena semua ada di sini. Mulai dari profil kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bengkulu, adat istiadat yang ada di Provinsi Bengkulu, alat musik tradisional, senjata-senjata peninggalan zaman penjajahan, rumah adat, hingga koleksi hewan-hewan dilindungi yang diawetkan.
10: Ibu, kenapa lebih memilih mengajak anak-anaknya liburan untuk berkunjung ke museum ini, Bu?
11: Agar mereka atau menambah pengetahuan mereka mengenai sejarah Provinsi Bengkulu, tempat mereka tinggal saat ini, juga akan mengunjungi tempat-tempat sejarah lainnya, nah, seperti rumah Bung Karno, rumah Ibu Fatmawati, juga Benteng Marlboro.
9: Sementara itu, salah seorang anak yang berkunjung ke museum, Latisha, mengaku ia baru pertama kali berkunjung ke museum. Ia merasa sangat senang bisa berkunjung ke museum karena ia mendapatkan ilmu pengetahuan baru, khususnya sejarah. Dari semua koleksi yang ada di Museum Negeri Bengkulu, yang paling ia suka ialah koleksi hewan-hewan yang diawetkan. Terdapat beberapa jenis hewan yang diawetkan, mulai dari harimau Sumatera, ular, penyu, buaya, beruang, terenggiling, biawak, hingga ada pula gading gajah.
12: Baru pertama kali saya ke museum ini.
13: Kalau menurut adik sendiri, selama berada di museum tadi, apa yang paling menarik?
12: Yang saya paling tertarik itu di bagian yang ada hewan-hewannya, ada harimau, ada penyu, ada beruang. Soalnya kayak harimau belum pernah kita lihat secara langsung. Jadi waktu tadi pas lihat ternyata aslinya seperti itu.
13: Oke, jadi terlihat seperti asli gitu ya. Harapannya gimana untuk museum kita di Bengkulu?
12: Diperbanyak lagi koleksi-koleksinya.
9: Selain menjadi salah satu destinasi wisata yang edukatif, Museum Bengkulu juga menjadi wisata yang ramah di kantong. Harga tiket untuk umum hanya Rp3.000 per orang, sedangkan untuk pelajar Rp2.000 per orang. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, pendakian Bukit Kaba meningkat, wisatawan pilih liburan sehat di alam terbuka. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
14: Mengisi waktu luang dan libur dengan kegiatan bermanfaat menjadi pilihan bijak bagi banyak kalangan. Salah satunya melalui hobi mendaki gunung. Aktivitas ini tidak hanya memberikan pengalaman menyenangkan, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan fisik dan mental. Di Provinsi Bengkulu, destinasi seperti Bukit Kaba menjadi salah satu lokasi favorit para pencinta alam. Gunung berapi aktif ini memiliki ketinggian sekitar 1.952 meter di atas permukaan laut MDPL, dengan panorama kawah yang menjadi daya tarik utama para pendaki. Sejumlah pendaki memanfaatkan waktu libur untuk menjajal jalur pendakian Bukit Kaba. Untuk mencapai puncak, pendaki umumnya menempuh jarak sekitar 7 hingga 8 km dari pintu masuk, dengan estimasi waktu perjalanan berkisar 3 hingga 5 jam tergantung kondisi fisik, cuaca, dan ritme perjalanan. Selain menyalurkan hobi, kegiatan ini juga menjadi sarana olahraga yang efektif. Mendaki gunung mampu melatih ketahanan tubuh, kekuatan otot, serta pernapasan hingga memberikan manfaat kesehatan secara menyeluruh. Salah satu anggota komunitas pencinta alam di Bengkulu menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan saat melakukan pendakian. Edukasi tentang kebersihan dan keselamatan terus disampaikan kepada para pendaki, khususnya para pemula.
15: Kami selalu mengingatkan bahwa menikmati alam harus dibarengi dengan tanggung jawab. Jangan meninggalkan sampah, jaga etika selama di jalur pendakian, dan utamakan keselamatan. Dengan begitu, keindahan alam seperti Bukit Kaba bisa terus dinikmati oleh generasi berikutnya.
14: Ia juga menambahkan bahwa mendaki gunung memberikan pengalaman sosial berharga. Menurutnya, banyak pertemanan baru yang terjalin selama perjalanan. Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, mendaki gunung menjadi alternatif kegiatan positif dalam mengisi waktu libur. Selain menyehatkan tubuh, aktivitas ini juga memberikan kebahagiaan, pengalaman baru, serta memperluas jaringan pertemanan di kalangan pencinta alam. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, Polres Kaur bergerak cepat dengan mengamankan terduga pelaku penganiayaan berat menggunakan senjata tajam yang menewaskan seorang pemuda berinisial RR berusia 20 tahun. Peristiwa berdarah tersebut dilaporkan terjadi di Desa Tanjung Kemuning 3 pada Minggu 28 Juni 2026 dini hari. Sebagai bentuk empati yang mendalam, Kapolres Kaur beserta jajaran pejabat utama langsung mendatangi rumah duka untuk menemui keluarga korban. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan pihak kepolisian memastikan akan bekerja secara profesional dan transparan dalam mengusut tuntas kasus kekerasan ini sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, insiden kelam tersebut diketahui dipicu oleh pengaruh buruk konsumsi minuman keras. Berangkat dari kejadian ini, Polres Kaur berkomitmen penuh untuk mengintensifkan razia terhadap peredaran miras di wilayah hukum mereka. Masyarakat dan pihak keluarga korban juga diimbau untuk tetap tenang serta tidak terpancing melakukan aksi main hakim sendiri. Seluruh penanganan perkara ini diharapkan dapat dipercayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang sedang bekerja. Saat ini tim penyidik Satreskrim Polres Kaur masih terus mengumpulkan alat bukti dan memeriksa saksi demi memberikan keadilan bagi korban.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
5: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
6: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
5: Loh, terpapar apa, Pak?
6: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
5: Oh, gitu ya, Pak.
6: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
5: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
7: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saatnya kita simak bersama perakiraan cuaca yang dilaporkan langsung oleh BMKG. Dan pastikan pendengar Anda tetap waspada dan juga menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini.
2: Terima kasih, selamat pagi para pendengar TRRI di mana pun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Beri kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 29 Juni 2026. Pada pagi hari umumnya cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Enggano. Menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Sluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Pada malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu dan Sluma. Untuk dini hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celsius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100% serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter dari perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu dan mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu waspada masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kirak atau petir di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Sluma, dan Bengkulu Selatan. Info perakiraan cuaca selengkapnya dapat diakses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu melaporkan.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sering gak sih ngerasa udah cukup minum tapi masih kerasa lelah atau kurang fokus? Nah, bisa jadi itu bukan soal jumlahnya tapi waktu minumnya yang belum tepat. Jadi menjaga tubuh tetap terhidrasi ternyata gak cukup cuma minum waktu haus aja. Justru rasa haus adalah tanda awal tubuh mulai kekurangan cairan. Dan para ahli menyarankan pendengar untuk memulai hari dengan 1 hingga 2 gelas air putih setelah bangun tidur. Nah, kebiasaan ini membantu menggantikan cairan yang hilang selama tidur dan juga mendukung metabolisme tubuh. Dan selanjutnya pendengar, biasakan minum air secara bertahap setiap 1-2 jam. Dan pola ini lebih efektif dibandingkan minum banyak sekaligus, karena tubuh juga bisa menyerap cairan dengan lebih optimal. Nah, sebelum makan, minum 1 gelas air itu juga bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan harian. Sementara saat berolahraga, American College of Sport Medicine menyarankan minum secara berkala sebelum dan selama aktivitas fisik. Nah, penelitian dari Lawrence E. Armstrong dalam jurnal Nutrients juga menunjukkan bahwa dehidrasi ringan jatuh udah bisa menurunkan konsentrasi dan performa tubuh. Nah, cara paling mudah mengecek hidrasi adalah lewat warna urin, pendengar. Jadi kalau misalnya warna urinnya udah kuning muda atau bening, itu berarti tubuh kita cukup cairan. Nah, selain itu berarti kita kurang minum. Nah, kuncinya juga bukan cuma banyak minum tapi juga teratur dari pagi sampai malam. Jadi dengan begitu tubuh juga tetap segar dan aktivitas pun juga berjalan lebih optimal. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku yang mesti banget kamu baca, namanya itu Sang Alchemist dan merupakan salah satu buku terlaris sepanjang masa karya Paulo Coelho, penulis asal Brazil. Buku ini terbit di tahun 88 dan telah fenomenal karena udah diterjemahkan ke berbagai bahasa serta terjual lebih dari jutaan eksemplar. Sang Alchemist adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati,

92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau tadi kita ngomongin soal waktu yang tepat minum air putih, nah biasanya kalau kita lagi butuh fokus atau tambahan energi, biasanya tuh memilih minuman yang gak jauh dari kopi, teh, atau matcha. Tapi sebenarnya pendengar, efeknya ke tubuh juga gak sama, karena dari segi kandungan kafein, kopi masih jadi yang paling tinggi. Nah, berdasarkan data dari United States Department of Agriculture, satu cangkir kopi itu bisa mengandung sekitar 95 mg kafein, bahkan bisa lebih tergantung jenis dan cara seduhnya. Nah, di bawahnya ada matcha pendengar yang mengandung sekitar 38 sampai 88 mg kafein per sajian. Nah, diikuti oleh teh, terutama teh hitam dan teh hijau, dan kandungannya juga lebih rendah, berkisar antara 20 hingga 70 mg per cangkir. Dan menariknya pendengar, efek yang dirasakan tubuh juga bukan cuma soal jumlah kafeinnya aja, karena matcha dan teh juga mengandung L-teanin, zat yang bisa bantu tubuh tetap rileks tapi tetap fokus. Jadi energinya kerasanya lebih stabil dan enggak terlalu nendang cepat kayak kopi. Nah, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrients oleh Catherine Dietz juga menunjukkan kombinasi kafein dan L-teanin ini dapat meningkatkan konsentrasi dan ketepatan dalam menyelesaikan tugas. Sementara itu, kopi juga tetap punya manfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga performa, asalkan tidak dikonsumsi berlebihan.

Nah, Food and Drugs Administration menyarankan batas aman konsumsi kafein itu sekitar 400 mg per hari. Jadi pilihan antara kopi, teh, atau matcha sebenarnya kembali ke kebutuhan masing-masing. Mau yang cepat kerasa efeknya atau yang lebih stabil dan bertahap. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan aktivitas harian. Dan pendengar, di pukul 7 waktu Indonesia Barat juga akan kita simak bersama Warta Berita Pro 3. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal farmasi dan inspirasi.